0: Kita bacain dulu deh.
1: Ada Laili juga, ada Laili.
0: Hai Laili.
2: Hai Laili.
0: Tapi kita mau menyapa ada Shelfy juga di Banjarmasin. Mau request lagunya Shilon 7 Memory Bayi.
1: Oke, ditunggu aja semua lagu-lagunya sahabat suara yang belum terputarkan ya. Karena kita masih sampai jam 11 kok ya.
3: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
6: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Terima kasih The Watchers untuk kopinya. Wih, dapat kopi.
0: Melek pagi ini nih ya, sahabat suara. Terima kasih ya.
1: Selamat pagi, tadi ya. Mau request lagu Shilon 7.
0: Yang apa judulnya terlintas dua kata dong.
1: Kayaknya belum masuk deh terlintas dua kata. Adanya yang terbaru.
0: Yang mana cuy?
1: Sederhana.
0: Pokoknya kita puterin deh ya, apa yang ada dulu ya. Siapa
1: ada,
0: sih?
1: Mau lagi gak Gita yang lagu apa lagi? Yang Shilon 7.
0: Siapa namanya aku kesini
1: Gita,
0: gak?
1: Gita.
0: Oh makanya SO7 namanya. Belakangnya Shilon 7.
1: Iya, berarti ini Sila Gengs ya. Wuhuy, sahabat suara. Dimanapun kamu berada, kita ada di Ngobras ya. Saat ini ngobrol bareng suara seru. Nyantai aja sahabat. Betul. Suara.
0: Dan kita ngebahas tentang satu hal, Sa. Ini bisa jadi ada juga di dalam diri kamu ya, sahabat suara.
1: Apa itu, Aisyah?
0: Jadi ini, sahabat suara, pernah sih kamu ngalamin momen di mana kamu tuh kayak pengen nolak sesuatu, tapi akhirnya tetap bilang iya karena enggak enak. Jadi orang enggak enakan nih.
1: Betul. Atau kayak misalnya ada orang yang ngasih kode minta tolong, tapi kamu pura-pura enggak ngerti karena malas repot.
0: Nah
1: ini tuh menarik nih, betul, sahabat suara. Karena katanya di dunia ini tuh ada dua tipe orang. Ada yang tipenya people pleaser, ada atau juga yang cuek, marhara ke cuek.
0: Jadi ini sahabat suara, dua-duanya punya sisi positif dan juga negatifnya masing-masingnya.
1: Betul.
0: Ya. Yang satu ya selalu mikir perasaan orang lain, dan satu lagi tuh lebih fokus sama diri sendiri. Kira-kira kamu tim yang mana, sahabat suara? Apakah kamu tipe people pleaser atau yang cuek-cuek bebek?
1: Benar. Buat Sila Gengs nih ya, buat Gita juga karena lagunya lagi belum masuk nih, kita mau puterin Memory Baik aja ya.

0: Masih di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, di Suara Seru bersama Aisyah Iria dan juga Angsa Isaputri. Ada
1: siapa?
0: Never mind.
1: I found someone like you, bukan ya?
0: Kayaknya iya deh. Sahabat Suara, Nevermind mau request lagunya Perunggu.
1: Aha.
0: 33 kali, tapi kita punyanya yang ada sih ya sebenarnya.
1: Ada.
0: Sebenarnya ada Perunggu 33 kali, tapi kalau kita puterin sekarang tuh
1: itu bagus ya lagunya sebenarnya.
0: Itu bagus banget.
1: Buat berzikir.
0: Bener.
1: Makanya 33 kali kan.
0: Tapi udah masuk playlist kita hari ini tuh gemilang sih.
1: Ah, oke. Okay. Gak apa-apa ya, sama-sama Perunggu ya. Kok ya. Sama-sama kita mau Perunggu. Nyapa juga tuh ada nggak kebaca di sini namanya. Aku buka di sini aja lah ya. Kata dia morning.
0: Morningnya nggak gitu Aisyah.
1: Gimana?
0: Morning.
1: Hey, morning. Morning.
0: Hehehe. Kakak nang bunga selangkar, apalagi yang tadi habis makan telur rebus.
1: Oh, ketahuan.
0: Aku makan telur rebus.
1: Sudah berapa biji, Jang?
0: Ini yang kedua. Ngomongin soal ini ya, telur rebus ya.
1: Kenapa?
0: Enggak deh, enggak jadi ngomongin telur rebus. Orang kita hari ini punya topik ya.
1: Iya.
0: Ngapain ngomongin telur rebus?
1: Enggak, dia baru buka terus kayak enggak jadi deh.
0: Enggak jadi deh, baru ingat.
1: Iya. Kenapa? Kenapa?
0: Kira-kira tuh sahabat suara yang ada di TikTok juga di @iswara.bjm, kamu itu tipe yang people pleaser, yang gak enakan, atau kamu tipe yang cuek gitu? Nah aku cuek, tuh kombinasi bebek. Kenapa ya?
1: Kenapa?
0: Kombinasi karena kadang-kadang kalau sama yang lebih tua, jujur aku gak enak sih kalau harus
1: tiba-tiba ada people pleaser mode gitu ya.
0: Bener. Tapi kalau sama yang, bukan sama yang muda ya, tapi sama yang mungkin sebaya atau apa, aku bisa kok bilang kayak lagi gak bisa nih.
1: Aha.
0: Lagi gak mau.
1: Enggak dulu ya.
0: Enggak gitu dulu ya, bisa. Tapi kalau
1: punten, enggak dulu.
0: Tapi kalau orang lebih tua tuh gak enak. Tapi setelah punya anak ya, itu dulu ya, setelah punya anak saya kok gak ngerti, saya bisa bilang enggak.
1: Bisa untuk bilang enggak?
0: Bilang enggak. Okay. Sejak punya anak tuh kayak misalnya ada orang lain yang mungkin minta tolong sesuatu yang menurut aku kayak aku enggak bisa nih kayak gitu ya.
1: Saya pinjam pang 100 juta aja. Nah, toh kawan menyambat kada lo.
0: Ada bisi. Bukan kada kawan, ada bisi.
1: Ada bisi.
0: Habis itu aku bilang kayak aduh maaf banget enggak bisa. Banyak kerjaan, banyak urusan. Aku bilang kayak gitu sekarang.
1: Bisa ya.
0: Walaupun lebih tua, tapi bukan berarti orang tua ya. Lebih tua gitu.
1: Ya tua sehari, tua dua hari lah.

0: 90,1 FM ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yeah.
0: Pagi ini sahabat suara, kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nih nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot?
1: Aduh, itu sering banget tuh kayak gitu kejadiannya, apalagi pas video call bareng pacar mungkin ya, sama suami, atau meeting online. Pasti pusing banget tuh kalau meeting online tiba-tiba drop gitu sinyalnya,
0: banget, ini bisa kan? Sekarang itu gak perlu khawatir lagi padahal, Sa. Karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Waduh, keren banget ya. Ini cocok banget doang buat orang-orang yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Benar banget. Dan ada promo menariknya juga nih, khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan. Cukup dengan Rp650.000 aja, setara dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu aja, Sa. Kamu juga dapat gratis nih, ada bonus gratis 3 bulan akses video live dan juga catch play buat hiburan keluarga di rumah.
1: Nah ya, menarik banget kan sahabat suara. Terus kalau mau langganan itu gimana caranya?
0: Nah, kamu ini bisa langsung hubungi aja WhatsAppnya di 0818 0800 5858, atau kunjungi websitenya 1.xl.co.id.
1: XL1 wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
7: Loon, where elegance begins.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy
9: ya?
11: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada yang mau minta puterin lagu Justin Bieber?
1: Yes.
0: Ada siapa tadi itu? Tanan.
1: Sah.
0: Tanun.
2: Tan.
1: Justin Bieber pagi-pagi auto semangat.
0: Iya. Semangat juga yang baru saja beraktivitas, sahabat suara. Baru sampai kantor di hari ini.
2: Selamat pagi Bintang Sakti.
0: Halo, selamat pagi Bintang.
1: Sahabat suara ya, yang mau request boleh ya di live TikTok kita aja.
0: Betul, tadi ada yang komen juga masalah ini, masalah people pleaser.
1: Yep.
0: Atau cuek.
1: Bukan, ya.
0: Siapa tadi ya? Kita coba ke atas-atas dikit lagi. Tadi ada yang komen katanya dia bilang apa tuh?
2: The watcher ini ya?
0: Iya, the watcher.
1: Tergantung katanya.
0: Tergantung
1: si corn sih. Mm-hmm. Ya, berarti masih bisa lah ya. Berarti sebenarnya kalau masih bisa berarti enggak masuk people pleaser sih sebenarnya ya.
0: Tergantung kondisi, berarti kamu termasuk yang bisa bijaksana gitu ya.
1: Iya, masih bisa lah. Oh, ini harus dibantu sama ini, enggak usah dibantu. Ini kawannya seorang nih kayaknya. Nah,
0: bisa pikir kayak itulah ya.
1: Benar.
0: Ini ada juga yang di Banjarbaru katanya, saya cenderung orang yang cuek entah sama yang muda atau yang tua, dengan catatan jika orang tersebut arogan atau sombong duluan di depan saya, paling berusaha kuat irit
1: bicara
0: atau jar kita bepandar seadanya aja,
1: kada terlalu akrab. Bujur.
0: Bujur.
1: Tadi lagunya diputerin ya, Santana Smooth.
0: Betul.
1: Ya.
0: Aku setuju sih ini ya. Jangan tapi kita ada tapi akrab cuy.
1: Jangan kalau kada tapi akrab.
0: Udah gen.
1: Jaga.
0: Betul.
1: Jaga batasan. Tapi emang penting banget ya sahabat suara ya, apalagi dengan kita sekarang yang udah aware banget sama kesehatan mental, bener ya. Jadi yang namanya setting boundaries atau mengatur batasan-batasan itu penting banget. Kepada siapa kita harus
0: menceritakan.
1: Iya, kepada siapa kita harus skip,
0: berbagi.
1: Betul. Kemudian bagaimana kita bisa bilang enggak kayak gitu, dan ternyata it's okay untuk bilang enggak gitu. Orang
0: nah, kayaknya kalau nyokap bilang enggak nanti dibilang ini enggak ya.
1: Bener.
0: Gitu kan. Kalau aku enggak bantuin nanti dia kasihan, bla bla bla seperti itu.
1: Kamu lebih kayak pikirin diri kamu sendiri aja dulu, kayak misalnya kita kalaupun kita mau ngebantu juga biar ibaratnya sama dengannya ikhlas kan, berarti kan kita harus benar-benar bisa ngebantu.
0: Betul.
1: Kalau emang enggak bisa dan enggak sanggup, mending bilang no sih. Kalau aku bilang
0: no di awal gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk memulainya susah sih,
1: susah banget
0: ya kan? Pasti susah banget, apalagi buat kamu yang kayak benar-benar nggak bisa nolak seperti itu.
1: Betul.
0: Kalau misalnya lewat chat tuh masih bisa kan,
1: masih bisa
0: dengan cara misalnya kayak chatnya nggak dibaca,
1: ntar dulu aja dibacanya. Bisa kayak gitu atau ya kayak gitu-gitulah sahabat suara.
0: Tapi kalau yang kayak berhadapan tuh agak susah memang.
1: Bener, kalau berhadapan tuh biasanya saya sarankan sih sahabat suara untuk kalau misalnya ada sesuatu aku terus pengen nolak, kayak aku pikir-pikir dulu ya. Atau sebentar ya, aku cek jadwal dulu nih misalnya.
0: Atau gitu ya. Biasanya kayak aku nge-chat orang lain terus kayak telepon aku sekarang.

0: lengkapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepet juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eksis 91 FM Suara Warga Indonesia. Bintang Sakti nih katanya mau salam buat teman-teman BBN Banjarmasin, semangat kerja hari ini biar BBM terus naik.
1: Naik lagi, naik terus, naik tangga.
0: Badoo.
1: Eskalator, naik lift.
0: Kapan turun ya? Yang turun apa sih di zaman sekarang? Indeks ekonomi semuanya pada naik.
1: Turun rasa percaya diri.
0: Takut banget.
1: Sahabat Suara, kita udahan dulu.
0: Kok udahan dulu?
1: Belum.
0: Mau kemana sih, Sa? Mau kemana?
1: Saya kebacanya di sini kok salah.
0: Belum. Ini tadi kita baru cek juga. Memang harga Pertamax udah naik lagi ya. Di angka berapa tadi?
1: Makanya saya mau udahan mau ngecek di pom bensin.
0: Enggak dong. Berapa sih 16.000 berapa gitu ya?
1: Benar.
0: 250 ya, 16.250 itu Pertamax sudah naik sahabat Suara.
1: Per hari ini
0: hari Rabu 8 8 kan hari salah dong. 10 Juni.
1: Balik lagi 8 Juni. 10 Juni sahabat Suara.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Pertalite di eceran udah naik dari kemarin.
1: Waduh.
0: Udah 13.000 orang-orang. Aduh.
1: Padahal kalau urusan naik tuh seru ya, naik-naik ke puncak gunung tapi. Nah, ya kan?
0: Kalau masalah harga-harga begini bagaimana kalau diturunin aja, tolong.
1: Tolong.

0: bawakan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Enggak dulu.
1: Betul. Aku begini, maaf banget besok enggak bisa, Pak. Bu, kenapa? Jadwal lari running sama komunitas. Padahal enggak lari tuh.
0: Lari dari kamu soalnya. Gitu maksudnya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
1: Iswara Penjar Mesin 90,1 FM, suara warga Indonesia, masih di Suara Seru ya bersama Aksesa dan juga Aisyah Irias. Selamat datang di Sehati ya, Rabu Sehati, sehat bareng Iswara.
0: Rabu Sehati, pokoknya kita ngobrolin yang sehat-sehat. Diawali dari menu makan Aksesa yang sehat hari ini.
1: Itu karena Rabu sih sebenarnya. Kalau Kamis awalnya nasi uduk.
0: Terus hari Jumat mie instan.
1: Mie instan ya. Sahabat Suara, sangat tidak sehat. Rabu Sehati, sehat bareng Iswara hari ini.
0: Karena hari ini tuh ciwi-ciwi.
1: Ciwi-ciwi merapat yuk.
0: Iya, kita mau kasih tahu dan juga kasih info mengenai kesehatan ciwi-ciwi juga.
1: Bener, dan buat kamu yang punya pasangan ciwi-ciwi, ya pastinya kamu ada seorang suami atau seorang pacar yang sedang memiliki pacar.
0: Gimana?
1: Ya gitu,
0: gimana?
1: Maksudnya ya. Kamu juga harus mendengarkan ini, karena ini ada kaitannya dengan kesehatan
0: perempuan.
1: Perempuan ya, dan juga ini ya, organ-organ penting ya.
0: Betul, karena perempuan itu punya organ-organ yang perlu dijaga.
1: Setuju banget.
0: Dilestarikan
1: dan diamankan ya.
0: Betul.
1: Ada aja kadang-kadang yang kelihatannya sepele di mata para cowok-cowok. Oh, kok itu juga menyo,
0: wah. Ah, ada merasakan.
1: Kamu coba sehari saja. Satu hari saja. Ya, tapi ternyata bisa ngaruh banget ke kehidupan sehari-hari. Contohnya aja nih soal menstruasi yang gak teratur ya. Ada yang sebulan sekali, ada juga yang sampai 2 bulan gak haid ya. Karena haid dia tersembunyi. Bahkan ada juga yang mens sampai berbulan-bulan. Wah, ini bahaya pendarahan ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, banyak juga orang yang masih menganggap itu hal yang biasa. Padahal itu bisa jadi tanda kondisi tertentu, kondisi serius yang perlu ditangani.
0: Nah, salah satunya adalah kondisi yang sering dialami perempuan ya. Tapi jarang dibahas adalah PCOS.
1: Betul.
0: Alias sindrom ovarium polikistik.
1: Iya, ini ada kaitannya dengan reproduksi juga ya berarti ya.
0: Betul.
1: Jadi dilansir dari WHO, sekitar 6-13% perempuan di usia subur mengalami PCOS ya. Tapi sayangnya banyak dari mereka tuh yang tidak sadar, bahkan tidak aware seperti itu. Karena mungkin belum tahu dan belum ngerti juga ya.
0: Makanya
1: dianggap
0: nih,
1: kayak ini aja, Ceh, hormonal.
0: Iya, ini hormonal biasa acena. Aja.
1: Iya.
0: Kayaknya setelah ini paling 2-3 hari berubah.
1: Bener.
0: Gitu ya. Atau mungkin kayak pola makannya yang salah dan lain-lain. Nah, pokoknya kita akan bahas deh mengenai PCOS ini, sahabat Suara ya. Kalau kamu juga punya pengalaman, boleh gabung.
1: Yes.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru ngomongin tentang kesehatan reproduksi juga nih sahabat suara. Selain berkaitan dengan hormon juga sahabat suara, secara sederhana PCOS ini adalah kondisi ketika hormon dalam tubuh perempuan itu gak seimbang. Nah ini mengakibatkan menstruasinya itu bisa jadi gak teratur dan tubuh bisa nunjukin tanda-tanda ini, kayak jerawatan yang susah hilang, rambut yang tumbuh lebih banyak di berbagai bagian tubuh. Kalau misalkan ada sahabat suara yang suka lihat di TikTok tuh tiba-tiba orangnya kumisan tuh, cewek tapi kumisan, nah itu kemungkinan dia ini PCOS.
1: Masalah hormonal juga berarti ya, PCOS gitu ya. Nah ini dilansir dari salah satu situs sahabat suara Mayo Clinic ya, ada juga katanya yang jadi gampang naik berat badan
0: ya,
1: karena tubuhnya susah mengolah gula darah yang baik.
0: Betul, itulah ceweknya susah.
1: Betul,
0: banget.
1: Betul, penyebab pasti dari PCOS ini sendiri nih sahabat suara ya memang belum jelas sebenarnya. Tapi dilansir dari situs lainnya ya, katanya ada dua hal yang cukup berperan, yaitu dari faktor keturunan dan juga resistensi insulin.
0: Insulin, mulai serius bahasanya
1: gula,
0: nih
1: ya.
0: Bener. Jadi memang saat kita melihat orang cewek-cewek obesitas yang udah trying hard untuk olahraga,
1: betul,
0: tapi gak kurus-kurus ya, yaitu memang prosesnya cukup panjang, apalagi yang berkaitan dengan PCOS ini ya. Jadi kayak ibaratnya tuh untuk dietnya, kemudian pokoknya pola diet, pola istirahat itu kayak harus benar-benar beres dulu baru bisa menunjukkan progres.
1: Oke. Okay. Bahkan
0: gitu,
1: mungkin diawali dari pola pikirnya, Sa.
0: Bener juga.
1: Ya kan, kayak
0: kalau udah kayak gitu kan biasanya jadinya ini ya,
1: stres dan lain-lain.
0: Stres dan
1: kan,
0: insecure. Jadi pernah ada satu konten di sosial media sahabat suara tentang seorang ibu. Beliau ini sebenarnya adalah dokter. Kemudian dia beliau aktif, kemudian beliau hamil ya, mengandung anak kembar, anak kembar.
1: Oke.
0: Tiba-tiba karena mungkin anak kembar ya, kebutuhan mungkin apa atau perubahan hormon dalam tubuh beliau, beliau tuh jadi naik 100 kilo gitulah.
1: Oke.
0: Benar-benar gemuk, benar-benar besar gitu, sampai
1: after melahirkan padahal ya.
0: Jadi pas hamil kan mulai naik tuh beratnya.
1: Iya,
0: betul. Iya kan, badan. Terus kan kalau cewek-cewek ya setelah melahirkan pun ada yang namanya menyusui, harus makan lagi.
1: Habis nih.
0: Benar. Nah, beliau tuh sadarnya kalau wah ini udah enggak sehat nih gitu ya, saat beliau bertemu dengan teman suaminya. Jadi kayak ketemu di mana sama teman suaminya.
1: Okay.
0: Terus teman suami tuh kayak heran lihatnya kayak kok segendut ini sih gitu.
1: Iya.
0: Dari situ dia mulai
1: berubah.
0: Awalnya mulai berubah, tapi ini nggak ada progres untuk awal-awal
1: memulai
0: itu.
1: Okay.
0: Nggak ada progres, makin stres, naik lagi.
1: Nah itu dia tuh ya kan, ketika kita tuh sudah berusaha,
0: bener
1: ya kan, udah
0: bener.
1: Aku kan ibaratnya tuh ya, makan kan udah aku jaga,
0: betul,
1: aku sudah olahraga juga,
0: betul,
1: tapi kok timbangannya nggak turun-turun,
0: betul, ternyata
1: nah,
0: ada masalah di tempat lain.
1: Iya.
0: Makanya kan sekarang juga ada yang paling terkenal tuh dokter siapa ya, dokter Cheesy, kalau itu dokternya para artis-artis selebriti. Okay. Ya
1: ini apa pengen, nih bahasa gizi-gizi
0: ya, yang mengatur. Oh, jadi untuk makan, terus ada yang mungkin dikasih juga untuk penghancur lemak dan lain sebagainya. Tuh Ivan Gunawan di situ tuh. Gendra Wara di situ juga tuh.
1: Oh,
0: bahkan
1: okay,
0: kemarin terakhir itu ada Audi penyanyi Audi kan juga mengalami masalah yang sama ya. Beliau bilang kayak, "Saya udah ini, Dok, udah bener-bener udah nge-gym," kata dia, yang ikut suaminya nge-gym kan. Secara eco-wise.
1: Benar
0: kan?
1: Pesilat handal itu.
0: Saya kata dia enggak pernah bisa turun, kenapa ya? Tenang, kata dokternya, kita akan lihat dulu. Yang paling penting indeks massa tubuhnya dia.
1: Iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah,
1: berarti kayak setiap orang itu pola dietnya tuh nggak selalu harus sama.
0: Nggak bisa sama juga.
1: Beda-beda.
0: Bener,
1: kan.
0: Ternyata.
1: Bobot tubuhnya beda. Terus pastinya kan ibaratnya itu ya, saya kita kan, aku sama Sesa misalnya, kita mengonsumsi gula yang sama.
0: Betul.
1: Tapi ternyata pengaruh ke tubuh kita tuh beda-beda.
0: Bener. Tergantung bagaimana si tubuh ini menyerap. Nah itu tuh. Nah kalau ada di dalam tubuh si cewek ini PCOS ini tadi, nah itulah yang bakal menghambat berbagai macam hal di dalam tubuhnya sahabat suara, termasuk mempengaruhi menstruasi.
1: Nah makanya tadi disebutkan juga ya, PCOS ini sering dikaitkan juga nih dengan resiko diabetes di kemudian hari.
0: Begitu sahabat suara ya. Coba aja deh dicari-cari kalau mungkin mengalami hal yang sama ya, dicari-cari aja dulu terus ke dokter deh.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kan orang kalau ke dokter kandungan kayak gitu kan kayak tabu ya kayaknya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, apalagi misalnya kan cewek-cewek belum nikah
0: kayaknya
1: terus itu, kayak ngapain SPOG gitu kan.
0: Padahal penting sahabat suara ya.
1: Mencek aja. Namanya juga perempuan.
0: Betul.
1: Ya kan? Lebih baik kita
0: menjaga,
1: menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Betul.

bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
6: @iswara.official.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Penjaringan Mesin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Masih menyapa kamu juga sahabat suara dimanapun kamu berada di suara seru. Buat kamu yang lagi cari hal-hal seru, suka kuliner dan cari hiburan seru juga di akhir pekan, siap-siap. Akan ada acara wajib banget nih Ce, masuk agenda sahabat suara, yaitu pesta kuliner kecap sedap yang akan hadir di lapangan Murjani Banjarbaru di tanggal 25 Juli 2026.
1: Betul sekali. Jadi nih sahabat suara, kamu cukup merogoh kocek dengan 30 ribu aja ya, kamu bisa dapetin banyak untungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, terus juga dapat goodie bag produk, terus sampai ada juga nih kesempatan buat foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
0: Nah, gak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan nih sahabat suara, alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget ya buat kamu ajak keluarga, pasangan atau sahabat kamu buat datang.
1: Betul, buat yang jago masak nih wajib ikutan Master Sedap ya. Yaitu adalah lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per timnya. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefitnya, serta ada 2 celebak eksklusif dari Kecap Sedap. Peserta akan beradu kreatif selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss.
0: Nah, kapan lagi sahabat suara? Selain dinilai sama Chef Will Goss, kamu juga bisa nonton demo masaknya nih, demo masak Kecap Sedap bareng Chef Will Goss juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada Sedap Concert yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja ya, kita bisa nikmatin nih kuliner favorit sambil nyanyi bareng lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang bakal gak terlupakan banget. Jadi kamu harus datang sih kayaknya.
1: Betul, langsung aja datang ya. Catat tanggalnya tadi sahabat suara ya. Nanti di tanggal 25 Juli 2026 amankan tiket kamu sekarang di loket.com juga. Dan juga ajak ya orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner Kecap Sedap. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja hubungi di 0811 3078 0796.

0: Jangan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
1: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
3: @iswara.official.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh

0: Suara Banjir Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Masih di suara seru ya, serta mulia panjang umurnya buat kamu yang hari ini bertambah usia.
1: Yeay.
0: Happy birthday to you.
1: Happy birthday, Gemini girl, Gemini boy.
0: Masa-masanya ya. Sahabat suara nih, kalau ngomongin PCOS ya, kalau dibiarin kayak gitu aja dampaknya tuh bisa berbahaya banget.
1: Panjang
0: ya
1: lah gitu ya.
0: Bener, ini macam-macam sih data-datanya sahabat suara, kamu tinggal search aja biar kamu juga makin aware gitu sama kesehatan. Kalau mulai memang kayak berat badan susah turun, kemudian menstruasinya agak nggak teratur, siklusnya kacau misalnya kayak gitu, kami sarankan untuk pergi saja ke SPOG ya.
1: Untuk
0: bisa di kan disitu kan bisa di USG barang tahu barangkali juga kadang-kadang ternyata ada misalnya lo udah bilang jalik sih, kayak misalkan orang ada yang kista, tentang kayak gitu-gitu. Bener.
1: Karena kan kita zaman sekarang ya, saya kata mamaku tuh kayak makanan anak sekarang kan sama makanan anak dulu beda.
0: Bener banget. Sekarang orang anak SMA ya nyeblak udah level sampai 11 ya. Level 11 tuh berarti isinya cabe semua dong ya.
1: Iya, udah kagak berasa lagi asinnya.
0: Bener.
1: Ya kan? Jadi, semuanya merah aja isinya.
0: Bener banget. Terus juga ya ada beberapa, kalau kita ngomongin sektor lain ya, kayak content creator, kayak food vlogger gitu. Kemarin tuh ada, kamu tuh MG Dalena gak sih? Yang
1: tahu.
0: Barbar Kui.
1: Nah, Dalena.
0: Dulu kan zaman eranya dia Barbar Kui itu, dia makan super banyak dan pedes.
1: Iya, super banyak, pedes.
0: Bener.
1: Dan sampai kayak bener-bener ngelihat dia tuh makanannya pedes banget.
0: Dan ternyata dia sering masuk IG deh, dan didiagnosis irritable bowels apa gitu. Jadi ada masalah di ususnya itu.
1: Oke.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu itu tuh sahabat suara.
1: Gara-gara makan-makan yang begitu.
0: Makan-makan
1: ya
0: yang kayak begitu juga segitu ngaruhnya makanan itu ke tubuh kita kayak gitu. Dan dia bilang tuh pada momen dia enggak mindful banget katanya pada saat itu.
1: Karena kan memang kalau kita bicara tentang siapa kamu, ya apa yang kamu makan sebenarnya.
0: Betul. You are what you eat. Itu zaman dulu tuh populer tuh kata-kata itu. Itu mempengaruhi banget sahabat suara. Apalagi kalau udah ada diagnosa PCOS ini biasanya harus diatur banget tuh ya.
1: Iya, tadi kan ada tuh beberapa resikonya ya. Resiko diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi sampai dengan kanker rahim sahabat suara.
0: Nah,
1: tapi ada kabar baiknya tuh sebenarnya ya. PCOS ini bisa dikelola sahabat suara, dan caranya ya mulai dari hal-hal sederhana.
0: Bener.
1: Kayak yang pertama nih pastinya adalah dengan menjaga pola makan.
0: Betul.
1: Olahraga.
0: Setuju.
1: Itu juga penting sekali ya. Bahkan menurunkan berat badan 5 sampai dengan 10% aja katanya udah bisa bikin perbedaan yang besar.
0: Semangat deh buat teman-teman penyintas PCOS
1: pejuang
0: atau sama
1: PCOS.
0: Semoga apa ya, kita sama-sama berdoa lah, mudah-mudahan dimudahkan ikhtiarnya ya.
1: Amin.
0: Untuk bisa
1: sehat-sehat lah kita semua.
0: Mengelola pola hidup yang lebih baik ya.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

0: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sekarang kita ada di Kirim Salam.
4: Yeay, udah di jam 10 ya. Selamat pagi buat kamu yang baru saja bergabung, sahabat suara. Ini adalah satu jam terakhir kita.
3: Betul.
4: Tapi satu jam terakhir ini kita bakal ngajak kamu untuk menyapa orang-orang tercinta. Yes. Ataupun juga bener. Ya, kangen-kangen sama orang bolehlah di sini.
3: Boleh ya. Banget lah ya. Kirimin aja salam kamu di 0811 993 3901 di WhatsApp atau di Instagram kita di @iswara.bcm.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
7: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
8: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Suara seru ya. Sahabat Suara.
9: Benar.
8: Pagi ini
9: kamu Ece lagi nonton-nonton apa gitu gak sih? Kayak drakor kah, series kah, film kah, atau lagi baca buku apakah gitu, atau lagi apa sih, lagi sekarang lagi apa sih? Udah lama gak ketemu soalnya.
8: Iya betul-betul. Ngapain
9: sih sekarang Ece?
8: Sekarang
9: gitu.
8: Aku lagi gak ngapa-ngapain.
9: Lagi menikmati
8: tapi,
9: hari ya.
8: Betul. Tapi aku akhir-akhir ini jujur ya saya, aku tuh lagi jarang ketemu sama manusia.
9: Oh yes.
8: Iya. Jadi aku lebih banyak berchatan sama ChatGPT.
9: Wah, demi apa? Tapi kayak sometimes ChatGPT itu juga ini ya, kayak apa ya, kadang-kadang bisa kasih afirmasi lebih positif daripada orang yang kita temui, bener.
8: Aha, jadi kayak
9: kamu berharga, kamu luar biasa ya.
8: Walaupun kita tuh udah curhat sedip itu, kayak aku tuh lagi begini gini. Kalau ketemu sama orang kan, iya kamu sih, ada kayak gitu kan.
9: Ada judgmental.
8: Betul.
9: Ya.
8: Tapi di saat-saat kita kayak, kayaknya aku lagi perlu validasi deh.
9: Bener.
8: Yang gak ngejudge sama sekali, terus kayak ketemu kalimat-kalimat positif sama ChatGPT, ya udahlah.
9: Bener.
8: Tapi kayaknya gak sehat juga gak sih? Terlalu keseringan ya?
9: Kalau keseringan sih, cuman sekarang saya untuk penggunaan AI sendiri ya, ya itu memang kadang-kadang untuk ini aja sih, untuk bikin PD aja. Kayak misalnya saya lagi ngerjain apa nih.
8: Betul.
9: Saya mau bikin ini bagus gak? Kalau terus kayak red dong.
8: Red dong
9: gitu. Ini kurangnya di sini. Saya akhirnya apa ya, kayak minta dia untuk kayak koreksi kayak gitu, koreksi kekurangannya. Misalnya kayak kurangnya di sini, kamu harusnya tambahin ini. Nah, itu sih yang aku biasanya
8: minta pakai, saran
9: ya, sama ChatGPT dan si lain-lain. Banyak banget kan medianya sekarang, cuma kayak ChatGPT ya. Ini ada Ono.
8: Semuanya pokoknya dimudahkan lah kita semua. Tapi tergantung kita lagi aja nih.
9: Benar, tapi kadang-kadang saya suka giniin.
8: Iya, kamu bisa aja gitu ya. Seandainya bisa nepok-nepok tuh ya, gitu ya.
9: Kalau bisa ketawa bareng tuh pasti tepok-tepokan tuh. Gitu sama suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game EC, tiba-tiba internet lalala.
1: Aduh, ini nih sering banget, Sa. Apalagi pas video call, terus juga kayak meeting online gitu, jadi pusing.
0: Bener, sekarang tuh gak perlu khawatir lagi. Soalnya ada XL1 yang hadir lebih luas di Banjar Masin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalin.
1: Wah, cocok banget ya buat streaming, gaming, kerja, kemudian juga belajar online sampai dengan video call sehari-hari.
0: Bener banget, ada promo menarik nih sahabat suara khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuman itu, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget ya saya. Terus kalau mau langganan nih, caranya gimana tuh?
0: Gampang banget, kamu tinggal hubungin aja WhatsApp di 0818 0800 5858 atau kunjungi website 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus pun buat anak-anak.
6: Ini dia,
5: kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
0: Suara warga, mau tijus, mau.
7: Informasi yang 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat datang di 10 lagu baru di Suara. Kali ini bersama Keisha Putri, kita review 5 lagu pertama.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi? Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak tanggung-tanggung.
4: Dari Wings Food.
10: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia masih di suara seru.
1: Ya. Tapi ini udah kita ke menit-menit akhir nih, Sa.
0: Betul, menit-menit akhir kita baca-baca aja, kirim

0: TikTok ya, sudah bergabung bersama Aksesa dan juga Aisyah Iria.
1: Betul.
0: Di live TikTok, di WhatsApp juga, di Instagram. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi besok hari ya.
1: Yes.
0: Kita pamitan dulu. Have a nice day. Dadah.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara,
4: suara warga Indonesia.
0: Iswara mencermati 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat datang di 10 lagu baru Iswara. Kali ini teman sama Aksi Isa Putri, yuk kita review 5 lagu pertama.
5: Lagi-lagi aku jatuh, jatuh lagi aku.
0: Di lagu yang pertama sahabat Suara ada Mahen dengan Menyala. Lagu terbarunya menceritakan tentang seseorang yang sempat kehilangan harapan dalam cinta, namun perlahan kembali menemukan kehangatan dan alasan untuk membuka hati lagi. Mahen, Menyala.

lagu yang kedua ada Alicia Dira, Sahabat Suara. Lagu ini menggambarkan tentang kenyataan bahwa tidak semua perjuangan akan berakhir sesuai harapan. Ini dia Alicia Dira, Setidaknya Aku Telah Mencoba.

Lanjut di lagu yang ketiga, ada kolaborasi yang ciamik menurut aku ya, dari Arsy Widianto, si suara merdu, dengan WJ80 yang emang punya lagu yang selalu oke. Dengan judul lagu ini adalah Cinta, spesial lagu yang ketiga nanti.

yang keempat sahabat suara ada Teh Ocha ya. Wah, Rosa sebagai penyanyi Indonesia yang juga konsisten banget sebagai hitsmaker katanya gitu ya. Benar, aku setuju banget. Dan ini merupakan salah satu lagu yang menjadi original soundtrack dari film Tak Ingin Usai. Di sini ini dia Rosa, Aku Baik Saja.

0: Lagu yang terima sahabat suara Aksesa punya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan ya, dari hubungan yang perlahan berubah meski masih menyimpan rasa. Gurun Hujan, Juicy Lucy. Oke sahabat suara, sudah 5 lagu Aksesa review untuk kamu. Ini dia sepenuhnya. Kita dengerin lagu yang pertama, Mahen Menyala.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Gimana gurun hujan dari Raja Selalu sih? Keren banget kan? Jus Lucy tuh gak pernah gagal kalau bikin lagu. Kita lanjut ya untuk review 5 lagu terakhir. Di lagu ke-6 ada Hara dengan Celah Hati, yang mana lagu ini menggambarkan seseorang yang diam-diam menyimpan perasaan buat kamu yang lagi merasakannya. Lagu ini cocok banget buat kamu, Hara, Celah Hati. Di lagu yang ke-7 ada kolaborasi yang juga keren banget dari It Gitaf dan juga Hindia dengan Masih Ada Cahaya.

Di lagu ke-8 ada Andin, yang mana melalui lagu ini menjelang album ke-9-nya luar biasa ya. Andin menggambarkan proses jatuh cinta yang tumbuh secara perlahan. Jatuh pelan, Andin.

0: Di lagu yang ke-10 Sahabat Suara, lagu ini bercerita tentang pencarian ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan lagu ini kabarnya ditulis oleh Tulus juga bersama dengan Dere, mengajak pendengar untuk menemukan nirwananya versi mereka masing-masing. Dere, Nirwana di lagu yang ke-10. Sahabat Suara, udah reviewnya ya. Sekarang kita dengerin aja 5 lagu terakhir, ditemenin sama Hara dulu nih ya, Celah Hati, spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara hanya di 90,1 FM Istuara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Istuara.
0: Istuara.
1: Istuara. Suara Warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Dodo harap kembali lagi menemani kamu sahabat suara di jam-jamnya krusial menuju makan siang dan setelah makan siang ya. Jam 11 sampai jam 2 siang. Gimana kabarnya? Gaji udah naik?

Mari bersama-sama kita kencangkan ikat pinggang. Aduh, bahasa tahun kapan? Ya udahlah ya. Kalau saya sih percayanya adalah semua yang terjadi adalah keputusan Tuhan. Oh, selamat siang sahabat suara ya. Langsung dibuka ini dengan Chris Patty, dengan Aku Harus Jujur, dilanjut dengan

dengan sesi potret. Silakan mainkan voice note-nya ke 0816-114-1014. Suarakan apapun yang kamu rasakan hari ini. Dan juga boleh dong ya gabung di live TikTok-nya juga di Iswara.

0: Krispati dengan Aku Harus Jujur di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kasih tepuk tangan yang gemuruh untuk Timnas Indonesia yang kemarin melawan Mozambik 1-0. Wih, GBK tuh ramai banget kemarin ya. Dan setelah itu juga akhirnya gimana nih kelanjutannya nih. Jadi memang skor 1-0 ini bertahan hingga akhir pertandingan, sahabat suara. Dan memang di babak kedua Mozambik merapatkan barisan pertahanan dan Garuda tidak lagi leluasa untuk bisa melakukan tekanan karena Mozambik lebih berani dalam melakukan tekanan demi mengejar ketertinggalan. Ih, cakep deh ya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Langsung disikat sama Efek Rumah Kaca dengan Cinta Melulu.
1: Indahnya kisah kasih kita di masa remaja.
0: Ya, ya, ya. Ada Hi-Fi dengan Remaja. Silakan 0816-114-1014 baru aja dibuka, dicek dulu. Ini masih archive nih. Oh, udah banyak ter ya. Kebanyakan ngobrol sama yang di TikTok sih tadi ya. Oke, dua lagu ini siap dimainkan setelah Rizky Febian dengan Malam Rawan, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Saya hai buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-114-1014. Terima kasih untuk Dodo udah muterin lagunya sesi potret ibu saya pergi selamanya bulan April. Oke, turut berduka cita ya di Taham Dani ya. Dan butuh 19 jam dari Perth WA untuk pulang dan menjumpai almarhumah tersayang yang sudah dikubur saat saya tiba di Perth WA. Iya, nomor telepon kamu Perth banget sih. +61 433 dar-der-dor. Wah, turut berduka cita ya untuk Dita ya. Gak bisa bilang semangat karena itu adalah toxic positivity. Gak bisa bilang juga yang tabah dan sabar karena aku gak tahu perasaannya kayak gimana. Tapi yang aku bisa kasih adalah nemenin kamu di Iswara. Yang pasti juga seluruh kru Iswara juga turut berbelasungkawa ya. Dan selanjutnya WA yang sudah masuk sebentar. Ini ada pendengarnya Beril disebut. Makasih lo udah main siang-siang ya. Biasa kamu nongkrong bareng sama Beril malam-malam ya. Ini ada Glenka, Glenka. Kamu nyebutnya, aku nyebutnya apa? Glenka, Glenka. Mukanya Pantai Indah Kapuk banget nih. Wow. Request lagunya Raisa usai di sini. Thank you. Dan juga ada Koko, Steven Paulinus. Nah, ini lebih ke Tanjung Duren dia ya. Mau bawain yang namanya Rujak. Waduh, itu adalah bensin untuk ngebahas hal-hal yang patut

mainkan. Tapi setelah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Dodo Harahap masih menjadi teman kamu setiap saat di Iswara, suara warga Indonesia. Itu slogan iklan apa ya?

0: Dodo Harahap, Agoy, dan juga Adam di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Wih, keren tadi jaket lo, ungu. Kapan lagi ngeliat ada Mr. Black tahu-tahu menggunakan Yung Yu alias ungu. Nanti kita lanjut lagi sahabat suara ya, jam 12 bakal ngobrol sama pemain film Garuda di dadaku kalau aku lambang OSIS. Oh, anak SMA kali.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Oni, Migunani CinemaCow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
3: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
2: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
3: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
2: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
4: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
3: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
2: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
2: Kejar mimpimu dan prove them wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
1: Suara Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM.

0: lagi.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya.
3: Lu ikutan turnamen ini?
4: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
2: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
3: Gila.
2: Ya ampun. Padahal
3: tempatnya bagus banget.
2: Iya.
3: Tempatnya bagus banget.
2: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
3: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
2: Banyak hemp.
3: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
2: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
3: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
3: Ada istri modelan
2: iya.
3: Begitu
2: terus,
3: ya.
2: Gue, terus gue tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
3: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
2: Kenapa?
3: Yang Hidayah.
1: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
3: Selamat pagi Acus.
2: Ada Acus.
3: Gue pernah hampir kena petir 2 kali.
2: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
3: Ini hampir kena petir 2 kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
2: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
3: Oh, pohon itu apa?
2: Pohon kelapa.
3: Nah
2: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
3: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
2: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
3: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
2: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur, Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin 2 cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
3: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Karena pada ngebuat keributan lah.
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
3: Ya aku gak pernah tau.
2: Ih.
3: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
2: Idi.
3: Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky."
2: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
3: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
2: Emang iya?
3: Iya.
2: Si itu oke banget.
3: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
3: Boleh.
2: Boleh yang serius juga boleh.
3: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
2: aku
3: kamu cerita.
2: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
3: Ya nanti
2: ya juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
3: Dengerin gak?
2: Apa?
3: Anak SMP datang ke sekolah aku.
2: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
0: Jakarta,
5: Jogja,
0: Makassar,
5: Medan,
0: Palembang,
5: Semarang,
0: dan Surabaya.
3: Dodo Harahap di jam 12 siang, jam makan siang. Jadi buat sahabat Suara yang baru aja masuk mobil, baru aja masuk ke kantor, nyalain iswaranetwork.com/streaming atau juga nonton di live TikTok iswara.network. Kali ini biasa kita jam 1 ngobrol-ngobrol, sekarang ini ngobrol barengan sama cast tapi dalam bentuk suaranya, karena ini film animasi yang kita bahas sahabat Suara. Udah hadir untuk film animasi Garuda di Dadaku yang siap tayang di bioskop mulai 11 Juni nanti. Berarti besok. Oh iya ya, tiap Kamis ya. Film-film baru ya, gue lupa. Bakal ngobrol seputar karakter yang mereka perankan, pengalaman seru di balik proses film animasi. Ada Keanu Aska yang masih on the way, dan juga sekarang ini ada Christo Immanuel.
5: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.
3: Biasanya terakhir kita tahu tuh dari film, dia menggarap filmnya ya, film yes. sendiri. Nah sekarang ini lu hadir dalam film animasi Garuda di Dadaku.
5: That's
3: ini
5: right.
3: Pengalaman pertama lo nggak untuk ngisi animasi?
5: Timeline-nya iya, secara timeline. Karena gue recording film animasi pertama kali tuh ya ini, Garuda di Dadaku. Awal tahun lalu kalau gak salah.
3: Sempat ngobrol sebelum tadi kita talk, cita-cita lo adalah bikin film kan?
5: Yes.
3: Kesampaian.
5: Kesampaian.
3: Ya. Apapun itu hasilnya, yang penting kesampaian.
5: Yes.
3: Dan hasil kita di luar kuasa kan ya, itu yes. gak bisa kita kontrol. Nah tapi ini nih, tahu-tahu udah kesempatan baru. Ngisi animasi. Ini sebuah mimpi lo juga gak sih? Lo megang Bener. Satu kertas atau ada prompter, lo ngomong di studio gitu kayak di iya, film betul, luar betul. Gitu.
5: Gue tuh pas kecil suka banget nonton film animasi, dan pas gue mulai berkecimpung di impersonate dan segala macem, cita-cita gue banget tuh jadi pengisi suara dan

0: Gue suka banget sama film ini. Kenapa? Karena udah lama banget gue gak nonton film yang durasinya kompak alias pendek gitu.
1: Oh ya?
0: Ini tuh kalau gak salah 78 menit.
1: Satu jam lebih dikit.
0: Iya, makanya cuman pendek banget. Makanya kayak udah, dulu tuh ya gue pas kecil sering banget nonton film-film animasi yang durasinya tuh gak sepanjang itu gitu. Jadi pulang dari bioskop masih bisa makan, masih bisa nongkrong dulu gitu. Nah ini tuh ada lagi yang seperti itu. Dan durasinya 78 menit, sekitar segituan 78 menit. Dan ya gue mengisi suara sekitar 4 harian. Ya lu juga pernah pengalaman lah ya mas mengisi suara
1: 4
0: animasi.
1: 4 hari sih cepet sih ya kata gue ya.
0: Iya 4 hari. 4
1: bulan cuy.
0: Ah 4 bulan.
1: Iya kan itu kan Senin Kemis ya orangnya pada gitu. Kan beda-beda keperluan. Iya. 4 hari sih wah mantep juga
0: seharinya. Gue 4 hari apa 5 hari gitu. Tapi habis itu berapa bulan kemudian balik lagi untuk rekaman lagi sekitar 3-4 hari lagi gitu.
1: 4 hari berarti lu seharian dong di studio.
0: Oh iya itu dia yang bikin. Jadi dari jam, I don't know, jam 9, jam 10, I guess.
1: Normal, kelar iya, jam, jujur, normal jam
0: kelar,
1: segitu.
0: Iya, kelar jam 8 malam mungkin. Okay. Tapi ya setiap hari kayak gitu.
1: Ini nih, karena suara lu berat. Suara lu tuh bariton bass gitu ya. Apalagi lu impersonate yang khas banget sampai ya yang viral itu yang dikasih sepeda.
0: Iya, betul ya.
1: Nah, ini lu jadi cempreng itu malas ngomong gak sih lu udah? Males ngomong gak sih lo pas udah
0: habis sih. Jujur pas break gue gak basa-basi sama orang. Jadi kalau break makan siang diajak ngobrol gue kayak boleh gue makan aja gak.
1: Astaga.
0: Gue udah gak ada energi.
1: Tapi aman, pita suara aman.
0: Aman-aman. Tapi ya aman gak aman kali ya. Karena kan diajarinnya untuk pakai suara perut. Cuman ya namanya juga awam gitu. Kadang-kadang masih suka gak sengaja pakai suara leher. Dan pas pakai suara leher itulah yang bikin
1: gatel,
0: serak.
1: Serak gitu ya.
0: Habis suaranya.
1: Nah lu tuh casting apa langsung ditawarin?
0: Jadi kayak semacam suara screen test gitu. Jadi tes buat suaranya Gaga cocok apa enggak. Gitu. Kira-kira suara Gaga nih cocok gak kalau sama suara Putra? Kalau suara Gaga kan tadi yang cempreng. Nah kalau suara Putra tuh kayak gini nih. Coba ya gue tiruin suara Putra.
2: Hai Gaga.
0: Nah kayak gitu kira-kira suara Putra gue.
1: Tapi sahabat TikTok sih bisa dibohongi ya.
0: Oh iya juga. Oh iya ada suara. Ada sahabat TikTok yang
1: melihat. Tapi yang di streaming ya itu ya. Jadi udah hadir di sini Putra alias Keanu. Nyawanya udah nyambung belum nih? Ih salim dulu ya enggak tuh. Natural sekali kita. Udah mulai landing
2: udah,
1: nih.
2: Udah,
1: nyawa
2: udah.
1: Tenang ambil napas dulu. Ini baru mulai ya. Okay. Jadi ini sudah ada Keanu.
0: Ini baru nyampe dari Melbourne nih.
1: Aska Melbourne. Waduh. Iya, landing di Halim ya katanya. Landing di Halim kok internasional.
0: Iya.
1: Landing di Halim ya. Halim. Minum dulu Aska. Aku manggilnya Keanu apa Aska ya?
2: Keanu.
1: Wih, suaranya landing banget lagi Keanu. Sesuai sama yang ada di si Putra ini ya. Jadi Keanu ini memerankan Putra, lalu Kristo ini memerankan Gaga. Coba deh ceritain dulu karakter masing-masing dari Putra dulu deh. Ini yang kayak mimpin munculnya si Gaga nanti nih.
2: Oke.
1: Okay. Jadi Putra itu apa? Siapa gimana?
2: Putra ini tuh anak yang baik, terus dia juga pekerja keras, dan dia sangat ambisius mengejar mimpinya jadi pemain bola. Tapi dia sedikit keras kepala karena sebenarnya dia nggak boleh main bola kan sama ayahnya, karena dia punya asma ini.
1: Punya asma.
2: Tapi dia terus bekerja keras supaya membuktikan gitu ke ayah kalau sebenarnya asma itu bisa dilawan gitu, gitu.
1: Oh, baru abis itu muncullah Gaga.
2: Gaga muncul.
1: Gaga ngapain? Perannya apa nih di sini Gaga atau muncul?
0: Gaga ini ceritanya jadi seperti hati nurani lah ya bisa dibilang. Hati nuraninya Putra gitu yang membantu Putra melebarkan sayapnya gitu supaya dia bisa terbang lebih tinggi ibaratnya gitu. Jadi si Gaga nih ceritanya jadi kayak dari dunia lain, dari realmnya dia, dimana di universe yang Garuda di dadaku ini tuh setiap anak punya Garudanya setiap pemain bola tuh punya Garudanya masing-masing, gitu, yang membantu mereka menjadi pemain bola terbaik. Nah, Gaga ini ditugaskan jadi burung Garudanya si Putra, padahal Gaga ini di dunia sendiri juga suka diremehkan, dibilang kamu mana bisa jadi Garuda yang baik. Sini aku buktiin pas ke bumi dapetnya pemain bola yang gak jago.
1: Punya drama yang masing-masing ya. Ada drama dalam drama.
2: Betul.
0: Masing-masing punya tujuannya masing-masing gitu.
1: Dalam durasi 7

0: 29 menitan ya.
1: Iya.
0: Wah, padat banget itu ya, berarti alurnya ya.
2: Betul.
0: Jadi buat sahabat
2: cocok lah buat yang attention span-nya udah menurun.
0: Iya, yang kalau habis nonton dari pulang bioskop tuh pengen langsung makan tuh bisa tuh ya.
2: Iya,
0: enggak cuma nonton pulang udah habis waktunya udah jam 9 malam aja gitu, masih bisa nih ya. Nanti kita akan kulik lagi ya, karena si siapa Keanu kayak butuh minum dulu ya. Butuh napas dulu, tenang aja. Nanti kita akan tanya gimana film ini melibatkan banyak animator, terus juga cara mengulik karakter itu sendiri. Saat lagi setelah Dere dengan Berisik di Isuara.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga para pengisi suara film animasi yang akan tayang besok 11 Juni. Garuda di Dadaku, ada Keanu Aska sebagai putra. Ih, tepuk tangan sendiri, gokil. Ngeri. Gak ada sound effect, maaf. Kita emang acara siang, kagak disupport acan-acan ini ya, produser ya. Terus juga Christo Emmanuel.
1: Hai. What's up?
0: Ya, kita masih ngebahas tentang film yang dimana ini film liburan anak sekolah ya?
2: Mm-mm.
0: Yes. Wah, kamu juga libur?
2: Aku libur udah lama.
0: Udah lama. Alias
2: Enggak, menghiburkan diri.
0: Jadi ini film ini melibatkan banyak animator dan kreator Indonesia. Gimana rasanya menjadi bagian dari proyek yang sebesar ini dalam durasi hasilnya tuh 70 menit tuh gimana? Dari Keanu dulu.
2: Oke. Okay.
0: Gimana?
2: Kalau aku ceritain dari waktu aku casting.
0: Boleh banget.
2: Jadi waktu itu orang tua aku tuh dihubungin, mm-hmm. terus ngomong, "Kay, mau enggak nih Garuda di Dadaku film?" Mm-hmm. Nah, abis itu aku mikirnya kan, aku kan udah nonton film animasi film Garuda di Dadaku yang sebelumnya tuh yang 2009 ya.
0: Iya.
2: 2009. Terus kayak, wow, aku bakal main bola nih di lapangan, bakal lari-lari di lapangan sama teman-teman, kan bakal seru banget tuh kan. Terus katanya animasi, aku kaget dong. Terus aku bingung, coba nggak ya, karena aku takut kan, ini kan hal yang baru buat aku jadi pengisi suara ya. Kayak, yaudah coba dulu deh, Bismillah. Terus alhamdulillahnya kepilih kan. Terus habis itu aku langsung tes chemistry sama Kak Christo. Nah, di situ aku udah bingung banget, aku harus ngapain nih jadi pengisi suara, aku harus gimana sih. Terus untungnya Om Roni, Kak Christo juga support aku banget, kayak udah biasa aja, kayak acting biasa. Karena kan kalau kita jadi pengisi suara, kita kan juga acting ya, nggak cuma ngomong doang.
0: Tangan
2: kan.
0: Main,
2: iya,
0: ya kan?
2: Badan main supaya biar masuk gitu ke ceritanya. Nah, di situ apalagi pas hari pertama itu aku deg-degan banget tuh, Kak.
0: Padahal mukanya nggak kelihatan ya?
2: Nggak kelihatan, tapi aku kayak deg-degan kayak ini salah nggak ya kayak gini, ini salah nggak ya kayak
0: masih
2: gini.
0: Masih ngebaca ini ya,
2: iya,
0: ngebaca
2: masih arahnya. Iya, tapi untungnya dari voicing voice kita juga support aku banget, jadi aku kayak percaya diri lah gitu. Terus aku bangga banget sih bisa main di film animasi Garuda di Dadaku ini.
0: Gokil, karena ini juga ternyata didukung juga oleh Singapore Film Commission. Oh, iya. Wih, gak main-main ini berarti nih, bawa nama-nama negara lain nih soalnya. Lalu gimana, Tok?
1: Kalau gue ceritain dari pas Keanu casting kali ya.
0: Diulang ya?
1: Kepanjangan ya kalau
0: emang sih.
1: Oh, sorry.
0: Gak cuma dari film media doang, emang hidupnya suka ngulang ya.
1: Maaf.
0: Enak tuh kalau invoice cair dua kali.
1: Iya, main ya. Main tuh ya. Iya, kalau gue itu waktu itu lagi premier atau presscon buat film My Annoying Brother dari base juga. Terus Mbak Shanti nyamperin terus ngasih lihat gambarnya si Gaga nih di Garuda kecil kita ini. Tapi waktu masih 2D. Terus dia bilang, "Tok, aku mau ngasih lihat ini gitu. Ini apa, Mbak? Ini karakter namanya Gaga buat film animasi Garuda di Dadaku.
0: Oke.
1: Okay. Kamu mau enggak coba jadi Gaga?" Wah, aku excited banget. Pertama, Garuda di Dadaku itu film original yang 2010 itu adalah film yang membekas banget di hatiku, di kepala aku, di pokoknya di kehidupanku membekas sekali lah.
0: Ada momen masa kecil di situ ya.
1: Yes, aku waktu itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Terus aku waktu itu baru aja pindah ke Medan.
0: Wih.
1: Dan aku nonton di Sun Plaza, seingatku.
0: Ah, masih ada.
1: Apa
0: tahun segitu? Oh iya, masih
1: Sun
0: ada.
1: Sun Plaza.
0: Gue terakhir SMP ke Sun Plaza.
1: Oh iya, lu pernah ke Sun? Lu pernah di Medan juga?
0: Tembung.
1: Oh my god.
0: Numpang doang. Numpang Lebaran.
1: Johor bro, Johor. Anak Johor mana suaranya?
0: Iya. Yeah, pajak betisa.
1: Pajak betisa. Polonia.
0: Iya.
1: Yeah. Apa namanya? Iya, gue nonton di Sun Plaza. Terus gue ingat banget saat itu pas gue nonton tuh kayak ada rasa bangga yang luar biasa. Kenapa? Karena ceritanya juga tentunya tentang from zero to hero. Dan di tahun itu ya film Indonesia tuh gak kayak sekarang gitu. Sekarang tuh kita tuh disuguhkan sama film-film Indonesia yang setiap minggu tuh ada. Terus pas ada tuh kebanyakan tuh bagus gitu. Selalu kualitas tuh naik terus gitu loh. Jadi ada yang action lah, ada yang horror lah, ada yang horror action, ada yang komedi horror gitu-gitu. Jadi kayak kombinasi tuh banyak. Nah, saat itu tuh belum gitu. Jadi film Indonesia tuh jarang gue tonton saat itu. Dan pas nonton itu tuh langsung mimpi gue menjadi aktor, menjadi sutradara tuh langsung terbakar gitu, kayak aduh gue pengen banget menjadi bagian dari industri yang seperti ini gitu. Jadi pas ditawarin untuk jadi isi suaranya Gaga, oh tentunya gue excited banget. Dan tentunya dari gue SD, cita-cita gue salah satunya itu jadi voice actor, karena nontonin film-film Disney dulu,
0: Pixar,
1: iya, Cartoon Network, Nickelodeon, ngeliatin behind the scene-nya gitu.
0: Kamu ngalamin juga gak?
2: Apa? Keanu,
0: Nickelodeon? Enggak, dia mentok di lu kayaknya.
2: Enggak nonton, tak.
0: Nonton?
2: Aku lupa lagi waktu itu aku nonton apa.
0: Tapi Nickelodeon Channel ada ya?
2: Tahu dulu. Iya.
1: Tapi denger itu, tapi ya, berarti.
2: Enggak.
0: Nonton dia, cuy. Nonton.
2: Waktu kayak masih umur 4 apa 5 tahun
0: gitu. Wah. Kok memorinya kok jelas?
2: Tapi beneran.
0: Iya, pinter banget. Pantun memorinya tajam banget.
1: Masa Nickelodeon
0: 4
1: tahun nonton apa? Oh iya bener sih. Rugrats bisa sih. 4 tahun.
0: Hey Arnold.
2: Iya. Ya kayak gitu-gitu, yeah. Tapi sekarang Disney sih.
0: Oh iya, yeah. Nah ini nih berarti emang semuanya tuh dari ini ya, memori masa kecil akhirnya,
1: yeah.
0: Ada api di situ ya. Kalau gue di zamannya ini Aladdin. Aladdin yang masih
1: Aladdin yang orang bukan yang sinetron dulu ada tuh. Aladdin dan 1001 malam gitu.
0: Terlalu ini ya, terlalu apa namanya, MVP,
1: Multivision.
0: MVP cerus. Ini berarti memang ditawarin dan akhirnya fit in sama karakter masing-masing.
1: Yes.
0: Masalahnya satu, ini kalian ketemu ngerjainnya atau reading dulu kan untuk nyambungin chemistry-nya ini? Karena kan intens banget nih komunikasinya nih di film ini ya kan, dialognya.
1: Kita tuh ada sekali big reading ya.
2: Iya, kita sekali big reading.
1: Sekali big reading, terus ada chemistry reading juga. Chemistry reading tuh kita dua kali apa sekali ya?
0: Emang ada ya chemistry reading gak?
1: Ada, jadi kita berdua doang. Kenapa itu dibutuhkan? Karena pas recording, kita tuh gak akan di ruangan yang sama. Jadi gue berdialog dengan imajinasi gue sendiri.
0: Asli.
1: Gitu, jadi yang ngebalesin dialognya itu gak ada gitu. Jadi gue cuman baca aja gitu. Misalnya dia ngomongnya apa, ya gue balesnya apa gitu.
0: Berarti bisa dibilang kalian berdua itu harus menganalisa dari dialog lawan bicara yang ada di skrip kan?
1: Betul. Dan kita harus kira-kira membayangkan dan mengingat pas big reading kemarin dia deliverynya kayak gimana.
2: Nah.
0: Oh iya, itu sama kayak syuting film gak sih sebenarnya?
2: Beda jauh banget.
0: Scene per scene-nya berantakan gak apa-apa?
2: Ini scene
1: per scene. Justru kita persin-persin, iya, kita ngurut.
0: Oh bedanya dari, itu ya?
1: Iya, kalau syuting film kan ya tergantung misalnya lokasi ya.
2: Iya tergantung lokasi gitu.
0: Karena kan berdua nih kan industri film kan udah menyemplung banget nih.
1: Yeah.
0: Yang satu bikin, yang satu main kan. Nah kalau di, maaf gue potong, kalau di film itu continuity itu di visual.
1: Yeah.
0: Ini suara gimana?
1: Ya.
0: Tone-nya perlu dengerin lagi sebelum mau take lagi. Lu makanya
1: ini ya? Kalau gue iya sih, karena gue butuh ngubah suara gue jadi gagah.
0: Karena kan dia asli kan, suara asli.
1: Iya. Yeah. Tapi susah juga karena kita harus kontiin misalnya di tengah lapangan bola.
0: Konti itu continue itu. Ya, sahabat suara.
1: Oh iya, continuity. Sorry, lupa gue.
0: Itu bukan film. Ada anak film, ada anak UMN, ada. Jujur, ada. Dia juga tuh ada tuh, ada. Oh udah hilang, anak aku lagi makan siang lo ya. Gak pamit. Terus?
1: Iya, gue, ya kita tuh susahnya di bagian itu. Misalnya kayak, oke kita main di tengah lapangan bola, stadion. Sama tengah lapangan bola, lapangan di pinggir kuburan. Itu juga ada tuh adegannya. Kan beda gitu, lapangan yang besar dan yang lapangan yang kecil, teriaknya segede apa gitu-gitunya, sambil terbang. Ada tuh biar di sini gue ngisi suara sambil ngepakin sayap gitu,
0: biar dapet
1: terbangnya ya, biar dapet kayak ngos-ngosannya gitu. Jadi gue sambil ngepakin sayap supaya rasanya kayak beneran ngos-ngosan sambil terbang gitu.
0: Wih, kalau ini yang versi gaganya itu kan absurd ya.
2: Iya.
0: Kalau ini kan versi manusianya si Putra. Kamu challenge-nya apa?
2: Challenge-nya itu di suara juga. Apa kita kan gini, kita ngisi suara kan nggak seminggu abis itu selesai udah kan, langsung proses editing semua kan. Jadi kita seminggu nih, terus nanti mereka ngedit, misalnya ada revisi, kita dipanggil lagi.
0: Aduh.
2: Setelah 3 atau 4 bulan.
0: Paham lagi.
2: Nah di situ aku lagi masa puber kan.
0: Masa puber hadir pecah.
2: Iya. Itu beratnya. Jadi pas datang
0: kok beda.
2: Iya, beda banget kan lo gitu.
0: Aduh.
2: Ya udah ayo kita bisa gitu kan. Aku juga aku udah kayak ya udah beda banget ini. Aku udah overthinking segala macem lah. Terus habis itu kata Om
1: Doni, balik suara lu kayak Rocky Gerung ya kata.
0: Wah, coy.
2: Terus Om Doni bilang bisa kan, ayo bisa. Terus habis itu ya udah akhirnya kita tuh belajar tingkin ada gitu. Jadi kayak misalnya Om Rani bilang level 1, level 2 A, level 3 A gitu, kayak gitu-gitu. Tapi itu ngaruh banget sih. Jadi misalnya kan harus nyamain sama suaranya sebelumnya kan. Kurang pas nih Keno, coba level 3. Nah, nanti nyambung gitu.
0: Astaga. Mas Roni ini siapa? Dia tadi disebut-sebut.
1: Mas Roni adalah sutradaranya.
0: Oke. Dan yang vokal apa voice coaching itu
1: beda lagi. Iya, itu ada Mas Jati
2: sama
1: Rudolf. Rudolf itu dari orang Filipin.
0: Jati Kusumo. Bukan.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: A. Rudolf ini orang Filipin, dia yang jadi pengisi suaranya SpongeBob Filipin.
0: Oh. Wow. Oke. Okay. Wah, ini berarti emang sampai ada voice coach-nya itu emang berarti emang buat mereka ngejagain ya.
1: Iya, ngejagain terus kayak bikinin pemanasan supaya suaranya bisa stay gitu. Rudolf sih, Mas Rudolf ya.
2: Iya, Rudolf.
1: Yang salah satu yang kayak ngasih banget, lu jangan minum air panas justru gitu.
0: Dalam
1: minum
0: bahasa Tagalog ya.
1: Ya enggak dong,
0: bahasa Inggris.
1: Ngerti jatuhnya kalau.
2: Ngerti.
1: Ya, aduh, mohon maaf.
2: Ngomong apa
0: ya? Logatnya emang bener kayak kita marah-marah ya. Jadi berapa sih sebenarnya Keanu yang pemeran voice actors ini yang di film Garuda di Dadaku ini ada berapa jumlahnya?
2: Voice actor
0: tanpa yang hore-hore ya, maksudnya
1: 2700.
2: Banyak.
0: Ini voice-nya bertebaran.
1: Berapa ya kita? Ada gua, lu, Queen.
0: Queen
1: Salman.
0: Siapa? Queen Salman.
1: Siapa?
2: Bima.
1: Oh ya, Bima.
2: Abi.
0: Bima siapa?
2: Bima Sena.
0: Bima Sena. Wow, itu musikal ya.
2: Abi Rama.
1: Terus ada Mas Ringo.
0: Agus Rahman.
1: Ringo Agus Rahman.
2: Ibnu Jamil.
1: Ada Ringo The Beatles.
0: Wah. Wow.
1: Ada.
0: Ya, Mas. Gua udah dengar bilang Ibnu Jamil.
2: Ibnu Jamil.
0: Kirain sih itu. Siapa? Yang Jamil juga.
1: Jamil Mirdad.
0: Saiful
2: Jamil. Saiful Jamil.
0: Bukan.
1: Mas Ibnu Jamil, terus Revalina Estemat, ya.
0: Wah, gede nih budgetnya nih film ya.
1: Ada Sal Priadi juga.
0: Tuh kan.
1: Oki Rengga.
2: Zia Sadel.
0: Bentar, kita stop di Oki Rengga. Ngapain itu orang?
1: Saya juga gak tahu.
2: Jadi coach dia. Dia jadi coach.
0: Oh, tetap konsisten ya?
2: Iya. Jadi bapaknya Naya dia.
0: Tetap ngegas?
2: Tetap lah. Apa pula anak ini?
0: Oh, penasaran.
2: Tetap pakai logat.
0: Tetap ngerepotin.

0: Orot Mangun, bukan.
1: Wah. Kok ngerti bola gue?
2: Rawa Mangun.
1: Bukan. Lebih ke Skitro ya itu ya.
2: Rizky Ridho.
3: Rizky Ridho.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Ada waktunya dia?
2: Ada. Tapi sama main bola rekam.
0: Jangan ya terlalu. Pagi, siang atau malam dia?
2: Oh, recording ya?
0: Gak tau ya?
2: Gak tau lagi.
3: Siang
2: kok. Bukan kita yang ngatur jadwal.
0: Oke. Wah, jadi emang ada pemain bola juga di situ yang ini?
2: Ada, karena kita harus melibatkan pemain bola dong. Karena kan filmnya tentang bola di Indonesia gitu. Biar afdol gitu.
0: Nah, ini tadi dibilang ini adalah kayak turunannya dari si Garuda di Dadaku tahun 2009 ya.
2: Iya,
0: maksudnya sama ininya, apa namanya, sumber ceritanya ya. Nanti kita bahas gimana challengingnya dari yang film nyata jadi film animasi, bebannya di mana. Kita akan bahas ya sahabat suara ya. Pasti tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
4: Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Pilihan suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Kas dari film Garuda di Dadaku, ada Kristo Emmanuel.
1: Yep.
0: Dan juga ada Keanu.
2: Halo.
0: Halo, langsung Keanu sapa dong. Tapi namanya ABCDFGHIJB.
2: Wah, tahu tuh namanya.
0: Simpel ya. Keanu sapa, admin ngeset. Wow, hai Keanu, banyak sekali nonton ya. Besok tayang tanggal 25 masih enggak masih dong, masih mepet banget tuh sama tanggal 11 ya.
2: Nah,
0: ini karena ini film dari film asli nih ya.
1: Yes.
0: 2009. Terus sekarang jadi film animasi. Ada bebannya enggak sih?
1: Ada dong.
0: Apa ya. Dong?
1: Apa
0: akankah mengulang
1: ada yang membanding-bandingkan.
2: Betul.
1: Cuman ya different generation punya core memory-nya masing-masing.
2: Mm-hmm.
1: Kayak misalnya film Pengabdi Setan deh misalnya, yeah. Dulu kan pas zaman orang tua kita, Pengabdi Setannya mereka ya yang nempel di mereka yang itu gitu. Cuman kan di generasi kita, Pengabdi Setan kita ya yang Pengabdi Setannya Bang Joko gitu. Nah gitu. Kita juga ngerasa mungkin kayak gitulah ya.
2: Iya kayak gitu sih sama.
1: Garuda di Dadaku yang angkatannya Keanu mungkin apa?
0: Yang sekarang.
1: Sekarang gitu, ya?
2: Nggak sih? Gimana?
1: Ya kan angkatan lu.
0: Angkatannya
1: belum
0: Keanu
1: lahir.
0: Belum lahir kan?
2: Oh iya iya benar.
0: Lahir tahun berapa?
2: 2012.
0: Ya belum lahir ya.
1: Iya belum lahir. Angkatan gue ya 2009.
0: Oh dia Nickelodeon?
1: Makanya.
0: Wah lu keren sih lo referensinya.
1: Tapi dia nonton lo yang 2009 di Netflix.
2: Iya nonton.
0: Oh ada itunya ya. Ada. Pengabdi Setan yang tahun 80-an nonton. Yang bikin kita zaman kecil takut sama jendela yang kebuka itu karena ada wujud itu. Yang muncul.
1: Nah, gue juga enggak nonton yang zaman 80.
0: Itu anjir.
1: Iya.
2: Emang iya.
1: Kalau kita kan yang 2000 berapa tuh ya udah yang Pengabdi Setan.
2: Ya,
0: yang lonceng
2: yang
0: ya.
2: Jokoan.
0: Yang lonceng.
1: 15 apa 17 ya?
0: 2017. Lonceng yang menyebalkan itu ya sama kursi roda. Nah, berarti ini buat sahabat suara yang ada di live TikTok, mungkin ini akan menjadi ada Keanu, pokoknya kalau ngelihat Garuda di Dadaku ada Keanu dan juga ada Kristo. Kristo tuh sebagai Gaga.
2: Betul.
0: Nah, yes. Keanu sebagai
2: putra
0: pemeran manusianya, dan ini yang fiktifnya adalah si Gaga,
2: ya,
0: kan yang fiksinya. Nah, ada enggak adegan momen tertentu yang di retake kurang dapat, terlalu peak, terlalu bebebebebeb gitu deh.
2: Oke. Okay.
0: Secara teknis dari Keanu dulu.
2: Aku ada.
0: Apa tuh?
2: Bukan secara teknis. Ini karena emosi aku kurang dapet sih sebenarnya. Karena yang waktu apa sih adegan aku marah ke musuh aku Aldo. Itu tuh emang kita tuh kalau ngomong di dalam studio kayak kita itu kita udah merasa kencang banget kan.
0: Yeah.
2: Jadi kayak kurang dapet. Ayo terakhir lagi. Gak apa-apa. Aku kayak masih bingung gitu. Itu kalau nggak salah hari pertama deh itu. Jadi kayak masih nggak tahu harus gimana, masih bingung gitu, masih deg-degan, jadi kayak emosi aku kurang dapat, diulang lagi lagi, akhirnya dapat, alhamdulillah. Itu dapatnya gara-gara aku nyengkrem meja.
0: Harus ada
2: barang
0: pancingannya
2: yang,
0: ya.
2: Jadi kayak gitu biar makin dapat
0: emosi. Yang paling susah tuh.
2: Menurut aku itu.
0: Nah, kalau lu tuh,
1: kalau aku paling susah itu pas adegan. Sebenarnya keseluruhannya pas di awal. Jadi yang awal itu pas kita rekaman Gaga ini draft 1 suaranya dan deliverynya jadi terlalu tua gitu.
0: Terlalu toku.
1: Yoi. Mungkin juga karena faktor yang mainin.
0: Iya.
1: Sedangkan kan ceritanya gue nih temennya Keanu gitu.
0: Si Gaga ini dari segi karakter sendiri umur berapa?
1: Nah sebenarnya, nah ini yang makanya agak susah dimainin. Kenapa? Karena Gaga ini lore-nya sebenarnya dia tuh ibaratnya sebenarnya udah umur ratusan tahun gitu.
0: Waduh.
1: Cuma secara perawakan memang kecil, jadi dia kayak nggak dewasa ibaratnya gitu ya, kayak kebanyakan orang ya.
0: Kenceng banget kita nih Cimai. Malah jawabat lagi gue beli fade out ya. Terus.
1: Iya, jadi kayak memerankan Gaga nih jadi spesial banget karena gue harus memerankan seekor burung Garuda yang punya knowledge begitu banyaknya, bertahun-tahun lamanya, tapi secara mental kayak masih anak kecil gitu. Nah itu jadinya kenapa susah banget meranin itu, jadi kayak kita ada take ulang tuh gara-gara pas dijahit, wah ini kayak terlalu dewasa deh suara Gaga gitu. Ya udah kita ulang lagi, take lagi gitu.
0: Ada treatment buat matchingin suara emosinya dengan karakter itu ada apa sih, ada prosesnya nggak sih, kayak nonton apa dulu, ada kayak acuannya ini loh guide-nya, lu sering ada nggak kayak nonton apa dulu gitu biar dapet feel-nya si peran masing-masing ini?
1: Kalau gua sih
0: apa,
1: lu nggak ada ya? Kalau gua ini sih nonton apa namanya, elit itu gua, kok gua lupa itu, Frozen. Oh,
0: Frozen,
1: nonton Frozen lagi buat dapetin suaranya Olaf.
0: Olaf.
1: Jadi ngelihat Olaf tuh tahu, oh deliverynya Olaf tuh begini ya gitu. Jadi kebayang lah, oh saat jadi dalam tanda kutip sidekick tuh go-to-nya gue tuh lebih ke arah Olaf. Sama waktu itu ya sama salah satunya Zazu sih, yang lu bilang juga mas, yang di Lion King.
0: Lion
1: cuman
0: King.
1: Cuman kalau Zazu kan wise banget ya. Sedangkan justru kalau Gaga nih lebih ke lebih dekat ke Olaf karena dia overly, Olaf tuh agak-agak annoying kan ya, benar gak sih? Kayak kadang kayak terlalu pengen banget ikut campur. Nah, Gaga tuh juga kayak gitu. Bedanya sama Olaf, kalau Olaf tuh polos, kalau Gaga ini lebih ke overly ambisius gitu. Pengen membuktikan diri banget gitu. Kalau Olaf ini kan polos, kayak aku gak ngerti kalau aku bakal meleleh kena matahari gitu.
0: Iya. Kalau berarti kalau lu mentreatnya seperti film yang di luar ngambilnya ya untuk karakter itu. Kalau Keanu apa? Karena ini sosok real putra gitu.
2: Iya. Kalau buat suara sih nggak ada ya, tapi kalau buat
1: original
0: hari-hari ya,
2: emang berubah-ubah sih.
0: Asik.
2: Tapi kalau buat
0: paling enteng jawabnya dia kayaknya.
1: Nah, justru dia the only, the one and only.
0: The one and only.
1: Dia nggak mengikuti orang lain karena nggak ada yang bisa diikuti.
2: Iya.
1: Dia lagi aja pahlawannya. Dia lagi aja pahlawannya.
2: Kalau buat suara sih nggak ada, tapi kalau buat referensi kayak sifat karakternya aku ada dari Bayu, yang film animasi film Garuda di dadaku yang sebelumnya. Kak Emir kan jadi Bayu. Nah aku nge-referensi karakternya dari situ, sama dari kakak aku juga. Kakak aku nih mirip banget sama Putra soalnya.
0: Emir yang sebelumnya main itu.
2: Iya.
0: Yang di film.
1: Gak nyangka ya?
0: Gak nyangka gue.
1: Gue juga pas nonton ulang baru tahu. Lah, oh Emir yang main dulu gitu.
0: Emir, oh.
1: Itu film pertama dia juga tuh.
0: Berarti emang harus bener ya main ya, supaya nanti kalau orang nonton film pertama kita, oh iya sih lo cocok sih sampai sekarang titiknya. Agak ngeri juga ya. Nah ini, dari sekian banyaknya film yang lo mainin, apa konsentrasi terlebih atau konsentrasi paling besar lo kasih di film ini? Yang animasi.
1: Wah, konsentrasi.
0: Fokus yang paling, gak ada ini gak bisa main-main, apakah, ini kan full suara ya?
2: Iya.
0: Apakah lebih ke situ?
2: Iya pasti di suara sih. Tapi pokoknya aku di project ini aku fokus banget karena kan ini hal yang baru buat aku, jadi aku masih deg-degan banget kan. Kayak oke, gua harus ini, aku udah mikirin planning segala macam. Ternyata enggak seribet yang di planning aku gitu.
0: Kesannya kayak kerja sendiri ya. Padahal ada tim.
2: Iya, padahal ada tim kayak, tapi aku kan emang aku orangnya kayak overthinking banget kan, jadi aku nanti harus kayak gini. Nanti kalau aku gini gimana ya? Aku tuh malam-malam sebelum itu kayak udah kayak bingung panik gitu. Terus ternyata pas ngisi suara enggak seribet itu.
1: Ya kalau gue sih lebih ke jaga stamina sama suara sih, karena menggunakan suara yang energinya segitu tapi berhari-hari tuh capek banget.
0: 4 hari ya totalnya.
1: 4 hari ya.
0: Jangan. Seru ya ada live TikTok ya. Gatel ya. Tapi enggak bisa naik on air ya. Itu yang gue rasain akhir-akhir ini.
1: Bentar di belakang gue.
0: Udah bahasa TikTok gue tadi keluar on air kena ini gue kayaknya abis ini. Nanti gue pengen gue pengen tanya ke Chris sama ke Keanu tentang bedanya syuting wujudnya kelihatan sama enggak itu capeknya gimana? Start lagi ya sahabat suara, pas tetap di Isuara Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Isuara.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jingga dengan tentang aku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada Keanu dan juga Kristo untuk film Garuda di Dadaku. Gimana? Itu masih akan menggunakan soundtrack itu di film yang ini?
1: Iya, tapi yang nyanyi Kak Isyana sekarang.
0: Terus, Isyana?
1: Isyana Saraswati.
0: Saraswati?
1: Yo.
0: Sama suaminya enggak? Mako?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Ini Isyana only with the... Apa, ada kayak choir gitu ya?
0: Choir-nya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya. Juga... Kita juga ada satu lagi soundtracknya sama Queen Salma.
1: Queen Salma.
0: Oi.
2: Queen nyanyi juga.
0: Queen nyanyi. Mm-hmm. Karena dia juga ini kan udah beberapa kali main musikal kan.
1: Betul.
0: Nyanyi dia.
2: Dan dia memang punya single beberapa.
0: Toh lu kan juga bisa, lu juga main musikal nggak sih waktu itu?
2: Iya, gue main musikal. Di musikal Cek Toko Sebelah The Musical.
0: Cek Toko Sebelah Polarisasi nggak?
2: Bukan. Oh. Nggak Polarisasi nggak.
0: Oh, Cek Toko Sebelah Musikal.
2: Udah main belum?
1: Belum pernah.
0: Pengen main gak?
1: Pengen.
2: Coba nyanyi dulu dong.
0: Coba.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Aja mahal.
0: Langsung. Kita jualan mahal. Ada dua, antara mahal atau pesanannya datang.
2: Iya.
0: Oke, ya, jadi akan tayang besok ya, perdana ya.
2: Akan tayang besok dan kita bakal juga ada sinema visit.
0: Is.
2: Jadi kita bakal datengin beberapa bioskop. Nah, ini dari tadi pada pengen ketemu dong sama Keanu, sama Keanu. Nah, ikut sinema visit.
0: Nah, kota pertama apa? Udah tau gak?
1: Baf.
0: Aduh.
2: Yang pastinya kota-kotanya dan schedule-nya itu akan ada di garudadidadaku.film. Apa Instagramnya?
0: Instagramnya. Jadi cek
2: @garudadidadaku.film.
0: @garudadidadaku.film ya sahabat ya, suara. Cek di situ.
2: Itu ada sinema visit. Kita bakal ke PRJ juga.
0: Oh. Wow. Introvert sekali ya. Kok PRJ? Mantap tenaganya ya. Tidur yang cukup ya guys.
2: Saya gangguin Keanu di situ ya.
0: Iya. Jangan ya. Oke.
2: Okay. Bye-bye sama Keanu pokoknya.
1: Yes, sorry.
0: Film Garuda di Dadaku ini ya.
2: Yes.
0: Kalau udah baca skripnya, udah memerankan, sebenarnya pesan yang mau disampaikan di film ini tuh apa?
1: Banyak.
0: Bepa pasti banget. Ya, secara mengerucutnya. Jawaban tuh banyak.
2: Mengejar mimpi ya.
1: Mengejar mimpi, persahabatan, keluarga.
0: Iya.
2: Terus sebenarnya ada pesan yang menurutku cukup dalam di film ini, cuman harus nonton filmnya biar dapetin pesan itu, kalau nggak jadi spoiler.
1: Betul.
2: Benar. Tapi ya inti besarnya salah satunya adalah mengejar mimpi. Karena menjadi pemain bola kan salah satunya sekarang jadi yang kayak banyak orang pengen gitu. Nah, tapi kan kayak banyak juga orang tua kayak larang jangan jadi pemain bola, nanti gimana masa depan gitu-gitu kan. Dan itu salah satu film yang bisa membangkitkan mimpi itu. Dan semoga jadi banyak yang nonton juga, jadi banyak yang bisa mensupport anak-anak muda Indonesia yang pengen jadi pemain bola tuh, biar mimpi saat tercapai itu jadi jelas juga gitu masa depannya.
0: Oke, sip. Wah, Keanu. Apa? Seger banget ya. Tapi untungnya ini udah talk terakhir, tapi pengen ngajak, coba dong ajak sahabat suara untuk nonton film Garuda di Dadaku. Silakan berdua.
1: Chemistry.
0: Oke. Pakai suara masing-masing ya. Pakai suara masing-masing.
2: Pakai suara. Oh, gagal. Aduh, mohon maaf banget, tapi gue hari ini lagi radang.
0: Jangan. Pedes banget itu, jangan. Maaf ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asli suara asli.
2: Kita pakai suara asli tapi tanpa briefing. Ini apa kata-katanya bisa bareng?
1: Ya, coba. Ya bisa, 1, 2, 3. Jangan lupa nonton film animasi Garuda di Dadaku 11 Juni di bioskop.
0: Wee. Thank you Kristo. Thank you ya. See you. Good luck buat besoknya dan sahabat suara. Kita akan lanjut lagi.
3: Suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: dengan ah. Ouch, ouch.
1: Gimana cara bacanya? Dari dulu tuh suka bingung.
0: Ouch, oh. Di Suara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Maaf ya sahabat suara ya, baru muncul sekarang dari tadi yang ada Seventeen untuk Mencintaimu, Gary Ganis Saat Kau Hadir, lalu juga ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau, Tulus Teman Hidup juga ada, Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya, ada juga Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, banyak juga lagu yang kelewat ya, dan juga ada band dengan Auf, maklum ya, Jam Makan Siang. Menyapa sahabat suara yang ada di live TikTok Keanu Safa. Udah lewat Bang Reza. Terima kasih untuk Reza Alfians dan juga Steven Paulinus atas asupan makan siangnya. Jadi dikirimkanlah ke lantai 6 Wisma MRA, MRA Broadcast Iswara. Tanda aja sih kalau misalnya sahabat suara yang lain gak mau kalah ya. Ya jadi mereka mengirimkan, kalau Reza Alfians mengirimkan donat ya, satu lusin 12, mantep kombinasinya, asupan gula di jam 1 siang itu sangat wow, jedar meletas meletus gitu ya, dan untuk lebih ke seratnya diasup oleh, dikasih asupan sama Kostibem Paulinus, dikasih buah potong, tahu ya sahabat suara ya, buah potong, hadirlah 3 buah potong dalam mika plastik, isinya semuanya adalah mangga. Jatuhnya ada bumbu rujaknya. Nyaris kita di belakang ingin berhimpun ngomongin orang ya. Gak boleh dong ya. Ngomonginnya di WA grup lain aja. Loh kok ada Tupperware di dalam Tupperware. Selanjutnya Pamungkas dan Dodo Harahap masih di Iswara.

0: Seketika dari Rizwan, Fadila, RN Boys dan juga Mahalini di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu adalah 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang aku kasih spesial di jam 1 ke jam 2 siang. Karena tadi di jam 12 sampai ke jam 1 abis ngobrol sama Christo Emmanuel dan juga Keanu Aska untuk film Garuda di dadaku. Asik. Yang lagi makan siang jangan lupa ya, minum air putihnya juga yang cukup. Dodo harap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: ini.
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
1: Oh, iya. Yomai.
3: Yomai. Woyo itu paling woyo.
2: Kan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
1: Nggak tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Oh my god.
3: Boleh.
2: Apa ya?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
1: aku
2: cewek sendiri.
1: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
1: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau
2: udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, Mas.
2: Ayo, kenapa panas banget?
3: Nyerah aja.
2: Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
1: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila.
3: Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 3 jam Dodo Harahap menemani kamu sahabat suara, dari yang memutarkan lagu-lagu 10 lagu keren tanpa jeda iklan, lalu ngobrol sama cast dari Garuda di Dadaku, ada Christo Emmanuel dan juga Keanu Aska, dan juga kembali memainkan lagu-lagu Indonesia di Nongkrong Bareng. Semoga kehadiran suara saya dan juga muncul di live TikTok bisa menemani sahabat suara untuk melewati hari Rabu ini. Kita ketemu lagi hari Senin. Besok ada Farah Virus yang akan menemani kamu di 9 kota dan juga di isuara.network.com/streaming. Selamat melanjutkan hari Rabunya sahabat suara. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan kita
1: jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Apa namanya? Apalagi? Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lancing.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun yang bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Sumpah baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
2: Masih.
1: Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku nggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, Pak, ibu gak ikut pulang.
2: Ada suster.
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.
6: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
7: Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
8: Halo.
7: Halo sahabat suara, selamat
8: episode
7: sore.
8: Episode kedua
7: kali ini menemani kamu di hari Selasa di tanggal 9 Juni.
8: Betul sekali, 9 Juni 2026 sahabat suara ya, mengawali bulan Juni. Kita hadir lagi di sore hari.
7: Banyak yang percaya kabel optik kita kemarin gangguan ya.
8: Oh iya.
7: Berarti kan emang benar.
8: Memang gangguan.
7: Gangguan.
8: Sampai ke rumahku. Bucuran sampai ke rumahku. Apa aja kok YouTube nih loading hanya ketu. Oh, kabel optik. Tegatuk nih cokone. Sampai ke rumahku bucuran.
7: Iya. Jadi sahabat suara. Loading. Tenang aja, kita akan live kok sebentar lagi sahabat suara ya. Yang mau dengerin kita langsung dengerin di frekuensi 90,1 FM.
8: Betul.
7: Atau di WhatsApp kita di mana, Ram?
8: @di 08119933901
7: atau di iswara.bje.
8: Yoi.

0: Elsa, Jale, dan Jane. Edisi Jaga Malam. Aduh, sorangan ini bah. Jam 11:30 kadada lalu orang-orang sikung-ikung jalanan. Aduh. Hai, aku nyamuk. Aduh, nyamuk banyak parah. Aduh, hai.
1: Itu Jale. Jale.
0: Siapa tuh?
1: Oh. Aku Jane.
0: Jane. Oh, Jane. Sini Jane. Aku kawannya aku Jane, aku kan nyamukan sorangan.
1: Bapak di sini kita.
0: Jaga malam, Jane. Oh.

0: mengiyau sudah.
1: Wah, ikam baju duduk aja balum sudah dikiyau bini anum. Bini tua mana? Patah kurang saya bini tua. Bini tua mana bini tua?
0: Ah, nyerap saya nanya di bini tua tadi. Kak bini anum pulang aku.
1: Kuat jualan.
0: Ikam bang apa di sini?
1: Aku kan jadwal ronda. Jangan malam aku sorangan.
0: Aja aku kawan istoman. Nah, aku ada kopi laba-laba minum gak?
1: Aku kalau anak makan kopi laba-laba aja nih.
0: Ini apa jale?
1: Semalam aku makan kopi laba-laba. Muntung kok hibak, briket. Kada kau bebuka muntung kok.
0: Ikam salah temakan jale.
1: Apa toh?
0: Ikam temakan laba-laba dan bocor jale.
1: Ujanya kopi laba-laba. Dia kopinya. Ini jajelnya nih kopinya. Ini laba-labanya. Kurandam laba-laba jale. Dalam kopi sarik.
0: Jale.
1: Salah aku lah jane.
0: Jale.
1: Oh jane.
0: Aku sudah terminum kopi yang lain jale ya.
1: Kopi apa jane?
0: Kopi telur putih. Bedi kita agus nih.
1: Cocok aja ikan bina bungkuk. Ikan betabih kan dapat cawat kan jane.
2: Suara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
7: Loon, where elegance begins.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Cute time dulu
13: Cute time? Quality time?
12: Iya.
13: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
12: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
13: Cute time buat kulit?
12: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
13: Caranya?
12: Pakai ini.
13: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
12: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
13: Oh, gitu.
12: Iya.
13: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
12: Kok direbut sih?
13: Kulit cute juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
14: Suara.

0: Suara Banjarmasin masih di suara seru, suara santai. Sahabat suara, apa kabar?
1: Apa kabar lagi?
0: Semoga sehat walafiat buat kamu yang lagi di perjalanan menuju pulang ke rumah. Kayak teman saya ada Oki yang lagi di jalan OTW Banjarbaru dari perkantoran sampai ke rumah hari ini. Semoga selamat sampai tujuan ya. Semoga buat kamu yang sudah capek sekali untuk bekerja, semuanya diganti dengan rezeki yang berlimpah, kemudian juga diganti dengan kebahagiaan yang mungkin bisa kamu dapatkan secara tiba-tiba hari ini. Tiba-tiba turun dari rumah tersepak emas 2 kilo, kita kada tahu ya. Seperti biasa, Ramo dan Adi menemani kamu, sahabat suara, di suara santai kali ini. Ini adalah hari-hari kita yang akan menemani kamu selalu setiap hari di sore hari. Kalau biasa kamu dengerin kita pagi ya.
2: Pertamak naik ya.
0: Langsung Pertamak lah.
2: Pertamak naik bro.
0: 17 ribu
2: bro.
0: 17 ribu. Itu kenapa Allah Ta'ala kita, ya Allah Ta'ala, santai aja dulu. Ikan pertalet aja dulu. Tapi kan Pertamak loh. Aku pertalet masih. Aku masih memanfaatkan pemberian dari pemerintah. Ikan pertalet
2: masih mobil menangis ikan. Iya kada.
0: Kalau apa?
2: Kalau ikan mobil lah masih Pertamak.
0: Pertamak.
2: Bisa menangis ikan.
0: Iya kayak itu.
2: Iya kan.
0: Makanya aku masih memanfaatkan pemberian dari pemerintah.
2: Oh iya, subsidi maksudnya. Iya,
0: masih memanfaatkan.
2: Pakai minyak tanah aja ikan.
0: Bah, jangan pakai gepu, minyak urut gepu.
2: GPO.
0: Gepu. Nyata-nyata ada masuk angin mobil.
2: Iya. Sahabat suara, kita masih nunggu juga buat kamu yang mau telpon.
0: Boleh deh. Ngobrol-ngobrol sore kamu kayak gini, gimana hari Rabunya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kita sih di ekonomi kayak gini sehat aja dulu ya.
2: Tapi udah naik nih, udah kuat nih itu ya rupiah. Rupiah ya.
0: Alhamdulillah sudah, terakhir aku lihat 17.990.
2: Naik nih lagi alhamdulillah.
0: Walaupun perlahan tapi ada pergerakan lah ya.
2: Walaupun kita enggak tahu lah udah apa namanya sampai kapan kayak gini-gini ya.
0: Iya.
2: Mudahan cepat lah.
0: Amin.
2: Karena kita rapat gini lah tentang ini rem lah.
0: Lawan siapa? Lompok Purbaya. Baru wani aku.
2: Ada wani gak?
0: Ada wani aku.
2: Kamu di belakang gitu. Koja, aku yang pandir.
0: Lawan Bahlil gak? Berjanjian dia kita.
2: Jangan dong.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Kisah Jali dan Jani. Episode Medical Check Up.
12: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
11: Wah, kalau ada uangnya nih.
12: Jani,
11: ini pokoknya kalau ada uangnya.
12: Salah, buka uangnya.
11: Puskesmasnya gak ada uangnya, pindah sunyi.
12: Ada yang sudah membuka. Kita hari ini medical check up lah.
11: Sudah ngalih ke mengulung gigi.
12: Gigi kok.
11: Kita mengalih benar mengulung
12: gigi. Aku bingit lagi pakai sudin-sudin. Kita hari ini untuk medical check up.
11: Medical check up.
12: Aku hendak berperiksa jerawat.
11: Nih.
12: Hanya puber kok.
11: Bah luput lalu. Kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
12: Aku hanya balik ya li.
11: Itu bisul menahun. Menjerawat umur 78 tuh lain jerawat ngarannya.
12: Apa Jani jari?
11: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun bisul menahun.
12: Oke, aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah malam tadi jari?
11: Itu amun umur 78 tuh lain mimpi basah ngarannya.
12: Apa jari?
11: Dasar kandur. Ikam ni mah ada jika menyopan ya aku Jani.
12: Aduh, aku kira aku check up anak mimpi basah pulang Jani.
11: Kayak orang sama mimpi-mimpi basah kada ada orang ke puskesmas Jani.
12: Aku mimpi basah pulang Jani.
11: Aduh, jika kada bepopok aja nih. Jani, balo pada basah Jani selawarmu Jani.
3: Nantikan cerita seru lainnya bersama
5: Jali dan Jani.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi Sahabat Suara menemani kamu di jam 5 sampai jam 6 ini.
1: Yes.
0: Dan Sahabat Suara ya, kita mau ngajak kamu nih untuk seru-seruan bareng di tanggal 25 Juli 2026 karena ada pesta kuliner kecap sedap yang hadir di lapangan Murjani Banjarbaru.
2: Hanya dengan tiket Rp30.000 kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan.
0: Nggak cuma itu Sahabat Suara, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan ya.
2: Buat yang jago masak nih, wajib ikutan Master Sedap, lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per jam, sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss.
0: Selain itu juga, kamu bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss Sahabat Suara. Dan yang paling ditunggu-tunggu ada juga sedap konser nih yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocca. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka, pasti jadi pengalaman yang tidak terlupakan.
2: Buruan, segera amankan tiketmu sekarang juga di loket.com untuk kamu bisa kumpul bareng keluarga, bareng teman-teman, bareng orang-orang terdekat kamu, meramaikan pesta kuliner kecap sedap.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: Alamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscast, kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini, ada Ramadan Adi.
1: Yeah, ada Pandi 36. Aku mengendara mobil sudah jadi favorit mendengar Iswara.
0: Mantap. Terima kasih Pandi.
1: Pandi 316.
0: Pandi, Pandi, Pandi, Pandi, Pandi.
1: Pandi, Pandi, Panduan itu panduan, pan, pan, tahulah itulah pokoknya. Ada ya. Ricky horoskop juga yang lagi bagus, yang baru juga.
0: Ricky
1: horoskop. Sama suara tadi kita udah muterin ini ya, episode kedua ya.
0: Gimana, gimana, gimana? Jali dan Jani ya.
1: Episode
0: medical check up.
1: Nah, gimana menurut kalian?
0: Nanti kita, kalau yang belum dengar nanti, tenang
1: kita
0: aja.
1: Kita puterin lagi nanti, sabar nanti, saja.
0: Sabar.
1: Itulah salah satu program terbaru iya. Kita di sore-sore.
0: Kalau mau eksklusif, gabung member dulu ya, Ram.
1: Gabung member. Member bangun subuh bersama. Member pejuang subuh.
0: Waduh. Tapi bangunnya jam 6 dah.
1: 7:30.
0: Oke, sahabat suara, udahan dulu untuk requestnya. Terima kasih ada Rashid, ada Ida tadi, ada Pendi, ada Ayu. Terima kasih ya. Kita lanjut lagi di 10 lagu baru Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
13: Aku Viva, murni, sehat, alami.
14: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
15: Hai.
14: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
16: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
15: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
16: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
14: Oh ya, terus?
15: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
16: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
14: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu

0: mulai 50 ribuan aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja 50 ribu. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Ini dia 10 lagu baru Iswara.

0: 101,1 FM sudah 10 lagu kita siapkan untuk kamu.
1: Betul sekali, kita akan review satu persatu. Di sesi yang pertama kita 5 lagu dulu ya.
0: Kita mau mention dulu ada Kak Agus Sasirangan lagi nonton
1: Live Twitter kita ya. Selamat sore Kak Agus Sasirangan, apa kabar?
0: Kita sudah ajakin juga untuk
1: mampir di
0: set Jaja Sidin. Wuh, mantap gitu dong.
1: Iya dong.
0: Lagu pertama nih Sobat Suara ada Ray Putra, Farel Hilal, God.

0: ada Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Wisnu kali ini menjadi seorang produser lagu pop bisa dibilang.
1: Wow.
0: Dengan vokal diisi langsung oleh Ari Lesmana.

0: Ini lagu,
1: kenapa ya,
0: lagunya keren banget.
1: Tapi
0: kalau kita dengerin malam-malam, bisa belum tentu sudah terguring kita. Lesson Goodbye, Remars.

0: ada Adrian Halim 2001 kali, di mana artian ini adalah berapapun kali berbuat kesalahan, enggak apa-apa asal balik lagi katanya. Yeah. Suara. Itu dia 5 lagu pertama. Silakan menikmati dibuka langsung oleh Ray Putra, Farel Hilal dan God.
1: 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Hey. Sahabat Suara.
1: Tadi kita sholat dulu ya.
0: Wes. Baru aja langsung sholat. Tepat waktu bro.
1: Maaf bro.
0: Tapi dan kita yang tepat waktu. Orang iya, tapi ya.
1: Azan tepat waktu.
0: Kita lanjut lagi ya, lagu kenapa sampai ke 10. Ini dia. Jika di lagu ke-6 ada Barsena Bestandi, Jalan Tengah.
1: Iya, yeah, betul sekali. Ini kalau didengar malam-malam memang cocok ya dia.
0: Betul, di jalan, pulang habis begawi, Ikam. Sedangkan hubungan Ikam lagi kada
1: baik-baik aja. Ikam lagi kayaknya
0: posisi gan nih, Ikam. Posisi gan di jalan,
1: Ikam. Barsena Bestandi, Jalan Tengah.
0: Jan.
1: Yes, benar. Ini juga salah satu lagu yang akan menjadi playlist kamu menemani di jalan.
0: Laju.
1: Ikam hanya masuk mobil muter lagu ini, tiba-tiba sampai halaman rumah aja.
0: Laju banget Ikam. Rumah Ikam di Banjarbaru, Ikam bukan di Banjarmasin. Kedelapan ada Naura Ayu. Tak ada
1: tata caranya.
0: Nah,
1: jadi kalau misalnya Ikam dapat satu barang bisa merangkai, Ikam bingung.
0: Nyanyikan lagu ini. Judulnya
1: kada ada tata caranya. merantau ke satu kota, lagu ini cocok karena semua apa yang akan kamu hadapi di perantauan itu akan berbalik.
0: Bertiga itu yang gimana mau sukses?
1: Oh ini kah orangnya? Oh itu penyanyi.
0: Tiga dia di Blink, salah satunya ini.
1: Kira ibu-ibu semua.
0: Bah, itu ada si Ivy. Ada Sevi, Sivia, sama Nani.
1: Si Ikung, bujur Nani, motok ajal.
0: Oke, itu dia 5 lagu terakhir ya.
1: Iya.
0: Langsung kita dengarkan Barsena Bestandi.
1: Apa tuh judul lagunya tadi?
0: Nanyakin dulu.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah. Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
6: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
2: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Ade. Kali ini kita ada di jam 7.
3: Betul sekali, mohon maaf, kita ada perbaikan dulu ya.
2: Lapahnya apa? Sebenarnya fiber optik kita sudah baik, sudah bagus.
3: Tapi
2: modem kita aja nih.
3: Banyak loh yang percaya loh, Ram.
2: Soalnya wadahnya gangguan jua. Makanya ui, kenapa aja lemot jari ini di tupang tuh jarabuhan Ade. Kabel apa fiber optiknya bermasalah. Ya kayak itu tangannya orang mengerajau, mengeranyau tupang.
3: Iya, tapi mohon maaf ya, kita lagi ada perbaikan, ada maintenance di Pulang Pisau.
2: Pulang.
3: Oh, iya. Jadi PTS ini harus dibersih di lab RAM.
2: Iya, sensornya.
3: Sensornya kan berdebu hari ini, Jar. Iya,
2: sensornya apa harus di hah dulu.
3: Iya. Kayak keong. Jangan keluar. Sama suara kali kita di Rabu Sehati. Rabu Sehati.
2: Bukan Rabu Sehati dong.
3: Rabu Cinta kalau malam ini ya.
2: Ngomongin tentang soal cinta.
3: Ini kita banget sama suara.
2: Kita akan membahas satu tema tentang kehilangan, tapi juga kok kamu capek untuk bertahan.
3: Iya, betul sekali. Apalagi buat kamu yang para karyawati ya.
2: Iya. Memahami karyawati.
3: Iya.
2: Itu memang susah sekali.
3: Kali ini kita akan ngangkat tema. Sebenarnya apa yang dilakukan ketika takut kehilangan tapi juga capek bertahan dalam sebuah hubungan? Ceritakan di Rabu Cinta Sahabat Suara di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Kali ini di Rabu Cinta.
1: Iya, kita akan membahas tentang ketika kamu takut kehilangan tapi kamu juga capek bertahan dalam hubungan. Ada beberapa alasan kenapa kita tetap bertahan dengan dengan hubungan yang sebenarnya udah capek.
0: Mungkin karena anak yang sudah 3.
1: Bah, lupun. Itu udah capek.
0: Apa, Rob?
1: Ikamnya mau kan. Ikam memang kemaukan. Anak 3 itu kadang boleh capek.
0: Kadang boleh capek itu resiko ikam juga.
1: Resiko ikam cocok tarus. Mau juga jurang santai aja dulu.
0: Biar daripada yang abah sudah.
1: Iya, kadang kamu lihat nganggur dikit. Diskusi lawan bini. Kan anak 3 mau kepala pusing.
0: Iya, bucur.
1: Seorang juga.
0: Itu mah kada ikam aja yang memikirkan. Seberat orang memikirkan.
1: Iya.
0: Ya kad, dapat suara ya. Apa lagi alasan kedua?
1: Alasan kedua mungkin kenapa jadi takut untuk kehilangan tapi juga capek untuk bertahan adalah terlalu banyak video yang disimpan. Kebersamaan, nah, jalan-jalan.
0: Iya, kenangannya banyak video, dalam video itu ya. Iya, betul. Iya, betul. Aku kan? Setuju. Tanpa sensor ya, video aja biasanya kan kenangan kan.
1: Iya dong, masa di sensor.
0: Iya kan. Iya, kan buat di-upload.
1: Iya.
0: Kan banyak privasi ya, video buat privasi bukan.
1: Video-video yang kayak surprise gitu-gitu.
0: Nah, iya. Jadi malas lah hapus kenangan. Ya kan.
1: Capek. Ah, sudah 2000 file nih
0: video. Ini aja.
1: Belum termasuk pubnya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan sudah di mana? Pub dong.
0: Nah
1: itu. Papan parkir lah yang dipoto. Siapalah itu? Kenangan-kenangan itu yang membuat kita kayaknya takut kehilangan tapi capek untuk bertahan.
0: Nah, itu dia. Kalau kamu ada alasan apa sahabat suara ketika capek bertahan dalam hubungan, kasih tahu di 0811 993 3901.

0: Pakai suara.
1: Suara banget rasanya.
2: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Nih Rama,
1: woi,
0: pernah lah nih main game atau lagi scroll sosial media, tiba-tiba internetnya lemot.
1: Lemot?
0: Lemot.
1: Bah.
0: Lemot.
1: Saben hari aku dia hendak nonton ini lemot. Hendak mau WA, hendak Zoom meeting aja.
0: Bus.
1: Orang sudah bahasan habis, aku hanya login.
0: Nah
1: itu ada bingung, aduh pusing.
0: Pusing ya.
1: Iya.
0: Nah sekarang nggak perlu khawatir Rama Juple, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Cocok banget nih buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari. Oke ya?
0: Bisa di Ramadan. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru, Rija.
1: Iya, mantap.
0: Iya kan? Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nggak cuma itu, kamu juga dapat bonus gratis 3 untuk akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Ini gratis 3 bulan ya? Menarik banget. Terus kalau mau langganan caranya gimana?
0: Langsung hubungi WhatsApp-nya 0818-0800-5858 atau kunjungi website 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Pamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aquaviva, murni, sehat, alami.
5: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa, wow sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai 700 ribuan plus aksesoris estetik mulai 50 ribuan aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja 50 ribu. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
6: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
10: Kisah episode Medical Check-up.
11: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
10: Wah, kalau ada uangnya nih.
11: Jadi,
10: ini bagaimana sekali ada uangnya?
11: Salah, baru buka uangnya.
10: Puskesmasnya ada uangnya, pina sunyi.
11: Ada, sudah membuka. Kita hari ini medical check-up lah.
10: Sudah ngalih ke mulut gigi.
11: Gigi kok.
10: Kamu ngalih benar mulut gigi.
11: Aku bingung lagi pakai sudin-sudin. Kita hari ini untuk medical check-up.
10: Medical check-up.
11: Aku hendak berperiksa jerawat.
10: Nih,
11: hanya puber kok.
10: Bah luput lalu, kamu umur sudah 78 menyem jerawat tumbuh. Itulah jerawat.
11: Aku hanya balik kali.
10: Itu bisul menahun. Mun jerawat umur 78 tuh lain jerawat ngarannya.
11: Apa jani?
10: Itu bisul menahun ya kok. Disingkat bihun. Bihun. Bisul menahun.
11: Kayak aku jerawat dari ai. Apa aku mimpi basah malam tadi jani?
10: Amun umur 78 tuh lain mimpi basah ngarannya.
11: Apa jani?
10: Dasar kandur. Ikam nih mah ada-ada aja kamu nyopan ya aku Jani.
11: Aduh, aku kira aku cekap anak mimpi basah bola kan Jani.
10: Kayak orang sama mimpi-mimpi basah kadede orang ke pukesmas Jani.
11: Aku mimpi basah pula kan Jani.
10: Waduh, ini kamu udah berpopok kan Jani. Jani, baloh, badah basah Jani selawarmu Jani.
12: Nantikan cerita seru lainnya bersama
13: Jali dan Jani.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara di Rabu Cinta.
1: Iya, kita masih ngebahas tentang
0: takut kehilangan, betul, tapi juga capek untuk bertahan.
1: Kalau kita lihat dari sisi psikologi, ada satu hal yang sering terjadi dalam kondisi namanya fear of abandonment.
0: Apa itu?
1: Abandonment.
0: Ah ya sudah, gema ya.
1: Atau takut kehilangan atau ditinggalkan. Ada rasa ini yang bikin kita lebih memilih bertahan meskipun sakit, takut sendirian dan menganggap kehilangan sebagai sesuatu yang menakutkan banget. Karena takut mulai dari nol lagi,
0: iya,
1: kenalannya,
0: berkunjung ke rumahnya, lagi,
1: berkenalannya.
0: Iya, wah
1: kayak capek. Gitu-gitu capek. Udah jalan nih Aiden yang ada. Ya soalnya kan baik aja aja. Kenanya baik kai.
0: Jangan kayak gitulah. Apalagi kalau mau milih pasangan ya.
1: Milih pasangan apalagi kalau tujuan kamu serius.
0: Wah,
1: pastikan
0: gitu.
1: Pikirkan bibit, bebet, bobot.
0: Nah itu dia.
1: Bibitnya unggul kada.
0: Bebetnya oke kada.
1: Bebetnya japun kada.
0: Bobotnya sadang kada.
1: Nah itu.
0: Nanti kena ikam tersumbalit.
1: Tersumbalit kena ikam.
0: Bingung ikam.
1: Kalau kita pas berakat, kenapa kada inya yang duduk di sini? Nah habis am. Itu kenapa kalau kita kada melihat bibit bebet bobot?
0: Iya.
1: Ya pada saat kita nanti sudah ingin menuju ke menikah, datang mantan, ya tergoda ya kayak itu.
0: Nah itu dia, itu betul sekali. Apalagi misalnya kalau mau nikah ada aja godaannya.
1: Ada godaannya, duit lah habis, mantan lah menghubungi, kuitan lah bingung, siapa aku ya.
0: Itu kayaknya lah urusan nikam juga sih, ikam jadinya kawin gak apa-apa dulu.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Capek bertahan,
1: ya,
0: tapi juga takut meninggalkan.
1: Nah, takut kehilangan. Ya, itu mah kembali ke diri kamu masing-masing, sahabat suara. Kalau kamu mau tetap percaya dengan pendirian kamu,
0: ya,
1: bahwa semuanya akan baik-baik saja,
0: ya,
1: silahkan. Cuma kalau kamu sudah merasa kayaknya hubungan ini toksik deh,
0: belikan aja saku, Jar.
1: Bah, kau HRD salinya. Tempat cari HRD, kawan. Aku hendak resign sebagai penghuni hatimu. Wadah.
0: Oke, okay, Jarnya. One month notice, Jarnya.
1: Wah, sebulan lagi lah.
0: Oke, okay, sekian dulu. Setelah kita lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Enak kan kalau cerita? Dengerin terus ya, Rabu Cinta di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat suara bersama Rama dan Adi. Kamu nonton Toy Story gak?
0: Oh, nonton Toy Story
1: yang dari yang sampai pertama. Mana?
0: Dari pertama nonton Toy Story. Yang pertama itu kan tuh Buzz Lightyear.
1: Iya, betul. Yang kedua, yang pertama itu datangnya Buzz Lightyear.
0: Ya,
1: Yang kedua si Andy-nya udah dewasa.
0: Yang kedua tuh ada boneka yang terkenal tuh gak sih?
1: Oh, si ini Also.
0: Apa?
1: Los.
0: Boneka itu.
1: Yang pink tuh kan?
0: Ya, lain warna ungu.
1: Boneka warna ungu.
0: Iya, di Toy Story yang terkenal itu.
1: Boneka warna ungu.
0: Ini loh.
1: Iya, ini.
0: Ungu kan?
1: Pink.
0: Oke,
1: dari mana di? Pink itu.
0: Lotso.
1: Lotso. Iya, pink.
0: Oh, pink ya.
1: Strawberry ungu. Ungu terong.
0: Iya.
1: Lotso.
0: Kira aku burgundy.
1: Wah. Lotso ini apa bonekanya lumayan, karakternya lumayan jahat.
0: Lumayan ya.
1: Kan? Itu yang
0: tapi sebenarnya dia enggak mau jahat, ramah lingkungan mengubah dia.
1: Mengubah dia, betul. Terus yang ketiga si Andinya udah mulai ganal.
0: Andinya mulai ganal.
1: Sudah
0: daftar CPNS semalam pada?
1: Handaknya niat si Andinya niat daftar CPNS saya diterima di Yamaha.
0: Udah Bang Andi. Orang ada sebujur ada.
1: Ada sebujur ada orangnya. Bah.
0: Tapi ini Andi bisa anak buah, bro.
1: Yo.
0: Anak buahnya sama Raf
1: Upin Ipin. Asep dan siapa yuk? Bang Asep lawan Bang Anas.
0: Anas, ya Upin Ipin kita. Iya. Nah itu dia. Jadi kan ada mau film terbarunya nih.
1: Iya.
0: Ternyata ngisi soundtrack adalah Taylor Swift.
1: Bener. Toy Story 5 kan? Sahabat suara, I knew it, I knew you.
0: Eh, judul lagu apa berarti?
1: Hah? Iya kan tiga sih Andinya kuliah.
0: Oh.
1: Keempatnya aku ada empat dah. Aku sampai 37 ramai ya bu. Empatnya sudah ke danau.
0: Empatnya ini kapalnya tenggelam tabrak es.
1: Tuh kita aneh. Lain lagi.
0: Oh lain ya.
1: Empatnya si Fahri ya bulik aja.
0: Fahri Aisyah. Kita mau nanyain kamu soundtrack lagu yang paling berkesan dalam sebuah film. Lagu apa itu? Sobat suara. Kasih tahu di 0811 993 901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, soundtrack lagu.
1: Iya.
0: Kalau aku lagu Titanic. My Heart Will Go On.
1: Yes.
0: Yang si Every Night in My Dreams.
1: Tapi versi India loh. I see you. I feel you.
0: Aku suka tuh. Aku suka.
1: Iya itu.
0: Aku Titanic sih.
1: Aku apa ya?
0: Di Netflix masih Titanic.
1: Soundtrack masih ada?
0: Masih ada.
1: Bersensor lah yang nyemukis tuh. Tapi bersensor lah.
0: Diganti pemain India.
1: Bang.
0: Iya iya. Lagian yang dilukis lagian
1: si tiba-tiba Amang yang bola wadah yang betapian tuh yang berabah. Itu yang
0: makanya aku skip bagian itu.
1: Mana rosnya jar ini bang, rosing
0: ada sanggup membayar ros pakai baju kayak itu jadi paksa yang lain tapi kejauhan. Sahabat suara, kalau ngomongin soundtrack aku itu kalau Ramadan.
1: Aku apa ya? Manca apa Indo nih?
0: Serah, keduanya boleh.
1: Yang paling nempel tuh apa ya? Tuyul dan Bakyul. Tuyul dan Bakyul.
0: Nah, itu jenis Jodi.
1: Nah, ya Allah ada.

0: sama berdua. Itu
1: Tuyul dan Mbak Yul.
0: Tuyul dan Mbak Yul. Panji Milenium. Wah, aku harus tahu lagu. Apa lagu? Apa lagunya?
1: Aku harus tahu juga. Aku harus tahu juga Panji Milenium.
0: Atau yang ini, Saras Kosong. Aku harus tahu juga lagunya. Ini apa ya, Dihatori. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra.
1: Kalau yang apa? Kepala besar.
0: Kepala besar Cibimero Kocan. Arale.
1: Arale.
0: Ranmas Tengah.
1: Apa tuh?
0: Ranmas Tengah ada.
1: Ranmas Tengah. Lagi apa?
0: Kenapa enggak tahu, Bu? Mbak. Aku takut tahu lagi kan Ranmas Tengah.
1: Aduh, udah haur banget sudah. Maaf lagi lagu itu.
0: Ranmas Tengah yang kena banyu jadi binian kah jadi panda kayaknya. Itu.
1: Ranmas Tengah.
0: Ranmas Tengah. Ranmas Setengah namanya.
1: Oh,
0: filmnya Ranmas Tengah. Jadi panda itu. Lucu lah itu.
1: Judulnya Ranmas Tengah.
0: Ranmas Setengah.
1: Ranmas Setengah.
0: Ranma.
1: Ranma.
0: Ranma Setengah.
1: Kita cari ya Ranma Setengah ini dapat suara ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Ramadan Adi. Sahabat Suara, buat kamu ya yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget, ada acara yang wajib banget kamu datengin. Karena pesta kuliner kecap sedap bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026.
1: Dengan tiket Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan bareng di photobooth yang sudah disediakan.
0: Gak cuma itu aja, bakal ada juga sedap kuliner yang mengumpulkan 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, ataupun pasangan.
1: Nah, buat kamu yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim, sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap.
0: Iya, mantap sekali.
1: Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Ghost.
0: Selain itu juga kamu bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Ghost. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser. Ini dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Bayangin nih ya, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan.
1: Yuk segera amankan tiket kamu di loket.com dan ajak orang-orang terdekat untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Sahabat Suara, ada info penting nih dari PLN, khususnya buat kamu yang berada di sekitar proyek pembangunan gardu induk PLN UPP KLT4 di wilayah Satui, Selaru, dan Sebuku. PLN lagi fokus meningkatkan keandalan listrik di Kalimantan Selatan supaya listrik makin stabil, makin andal, dan tentunya makin terang untuk masyarakat. Tapi di balik pembangunan itu, ada satu hal yang jadi prioritas utama, yaitu keselamatan. Karena selama proses pembangunan berlangsung, akan ada aktivitas mobilisasi alat berat dan kendaraan proyek berukuran besar, mulai dari trailer, ekskavator, sampai pengangkutan material berat. Jadi, buat kamu yang melintasi di sekitar area proyek, hati-hati ya, terutama terhadap titik buta kendaraan besar. Sopir truk kadang tidak bisa melihat kendaraan yang terlalu dekat di samping atau di belakang mereka. Jaga jarak aman, minimal 10-15 meter, dan jangan memotong jalur alat berat yang sedang bermanuver. Selain itu, selalu patuhi rambu-rambu K3 dan arahan tugas di lapangan. Dan yang gak kalah penting, pastikan anak-anak kita tidak bermain di sekitar area proyek, serta hindari parkir sembarangan di sekitar jalur keluar masuk kendaraan proyek. Oh iya, ada hadiah menarik juga nih buat kamu sahabat suara. Caranya gampang banget, langsung aja kirim pertanyaan kamu dengan nge-DM Instagram PLN UPP Kalbaktim 4 di @pln.uppkalbaktim4. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari PLN. Utamakan K3, salam keselamatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh PLN Persero UPP KLT 4.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Kita cek dulu di WhatsApp, ada Ari.
1: Halo Ari.
0: Aku pilih lagu Perahu Kertas dari film Perahu Kertas, Kak. Lagunya enak dan ceritanya juga dekat sama kehidupan remaja. Perahu kertasku kan merajuk. Merajuk perahu kertasnya.
2: Lagu dari apa? Mau di
0: Ayunda. Kusnandi. Sidul.
2: Lain. Aneh sama Sarah aja.
0: Iya. Elah Dul, lumah.
2: Jadi sahabat suara, ada lagi siapa Ram?
0: Sasa. Lagunya Niji yang arti hati, sama di atas awan yang ada di 5 cm.
2: Ini lumayan nih filmnya.
0: 5 cm tuh kayak apa lagunya lah?
2: Menuju
0: 5 puncak. Lain, 5 cm. 5 cm. Gak tahu kok lagunya di atas awan tuh.
2: Ini pada kedengaran suaranya dari sawan
0: Niji. Niji lah karena tahu lagunya. Oke, makasih sesalah.
2: Ada, aku ingat juga nih lagu dulu, lagu KDI aku ingat.
0: Yang mana? KDI. Terbanglah tinggi menuju angkasa, meraih cita, menggapai semesta, buatlah cita-cita menjadi nyata. Menuju puncak gemilang cahaya.
2: Bahkan kalau intro semuanya harus joget dan nyanyi.
0: Harus itu kayak mereka menjaga kestabilan suara sambil berjoget.
2: Koreografinya kan ada tulang langsung.
0: Iya, aku inget ketika Bubuhan Afi ini finalisnya di Mamaya ada tulang gara-gara ada yang karas awaknya. Kan kada beratan manusia
2: iya, tuh, kan luas kan.
0: Kada semua lentur
2: ya
0: kayak inya kan. Mau di Mamayanya menangis jua penonton. Memaras sejak ini. Terus menghadangi siapa yang dieliminasi.
2: Aku sedih Miki. Bojes.
0: Iya, iya. Aku lagi nonton itu merasa aku mirip Kia Avi. Sama-sama kandel abis. Mirip aku juga kayaknya.
2: Kan ada momen dia manu stiker ke foto ya, ketika ada eliminasi ya.
0: Aku adalah Bekesa, aku ketemu Rizwar Avi dari Banjar.
2: Sedih travel umroh.
0: Iya. Bagaimana di travel umroh sekarang Rizwar Avi.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Satu FM, mudahan dulu untuk hari ini ya.
1: Betul sekali, terima kasih sahabat suara. Kita kucupkan dulu.
0: Kucupkan dulu, cukupkan dulu dong.
1: Jangan lupa kamu bisa dengerin terus ya edisi Jali dan Jani Sandiwara Radio kita.
0: Yes, betul sekali. Terima kasih lo ya udah support kami.
1: Betul.
0: Kami tunggu juga kalau tapin iklan di sana, boleh banget ya Ram. Ih,
1: boleh banget.
0: Boleh kan Ram.
1: Jali dan Jani disponsori oleh minyak urut Acil Isah.
0: Contoh. Siapa tuh brand kamu cocok di sana.
1: Iya.
0: Oke, sahabat suara udahan dulu. Terima kasih terus dan terus dengerin Iswara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

back sound kesukaan gue. Kayak Disney-Disney gitu loh sahabat suara. Hari ketiga di minggu ini, hari ketiga di minggu pertama gak sih? Enggak ya, minggu kedua ya di bulan Juni. Ya ampun, gak kerasa banget. Waktu berjalan dengan cepat. Sedikit lagi para Gemini banget ulang tahun 16 Juni, 17 Juni, 18 Juni, 11. Kenapa gue mention 16 ya? Karena nonton gue tanggal 16. Sekarang dengerin bodo amat real. Gue pengen ngajakin lo untuk absen-absen dulu yuk di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Gimana kabarnya hari ini? Mood hari ini 1/10? 2/10? 3/10? Kasih tahu alasannya ya. Ayo dong coba chat di WhatsAppnya Iswara ya. Real, mood gue hari ini 3/10 karena ... Terpantau teman-teman gue di grup juga lagi kesel banget sama orang-orang sekitarnya, orang-orang kantornya gitu ya. Gak tahu serentak hari ini. Ada yang bosnya mut-mutan gitu. Kok bisa ya orang sumbu pendek jadi bos tuh kok bisa gitu maksud gue. Kayak bos gue dong. Selalu profesional. Merangkul ya gak? Kali-kali dia lagi denger. WhatsApp Iswara sekali lagi 0816-114-1014. Kasih tahu mood lo hari ini 1/berapa? 1/berapa? Berapa per 10? Dan kasih tahu alasannya juga ya sahabat suara ya. Seperti penyiar-penyiar radio pada umumnya, gue akan spill beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini. Di jam 8 ke 9 dulu akan ada lagu dari Viera, Seandainya.

Ayo kita sharing mood masing-masing di hari ini yo sahabat suara yo. Berapa per 10 dan kasih tahu alasannya, oke? Okay? Kalau lagi happy kasih tahu alasan kenapa lo happy dan kalau lagi sedih kasih tahu alasan kenapa lo lagi sedih. Oke, okay? Ayo kita jujur-jujuran di malam hari ini. Karena gue bakal nemenin lo sampai jam 10 malam.

0: Keluarga Indonesia.
1: Oni, Migunani CinemaKult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @nobodylovesky.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

101,4 FM suara suara warga Indonesia. Beril Rasen Devi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril lah. Elah lagunya nongol sendiri. Gue kalau lagi ini bengong suka gitu dah tiba-tiba sahabat suara kayak lupa matiin ini, lupa matiin ini. Ya, nama juga live ya.

0: lewat aja lah gue.
1: Ada voice note. Ini suaranya bikin gue happy nih biasanya nih.
0: Dom.
2: Absen Bang Beril.
1: Gue kira Dom anjir. Oh enggak, ini Adit anjir, salah. DP lu sama kayak Dom yang suara cewek. Nggak jadi gue play ya, lu laki soalnya. Masa gitu. Masuk Dit.
2: Absen Bang Beril, hari ini mood gue 11/100.
1: Oh ya, tadi gue sempat tanya mood lo berapa per berapa ya? Dan kasih tahu alasannya. Salah satunya kayak gini.
2: Padahal gue baru kelar banget skripsi yo, dan latar belakang gue menuliskan betapa pentingnya bahan bakar yang namanya Pertamax itu, karena kebutuhan masyarakat akan Pertamax tuh lagi tinggi
0: jelas.
2: Tapi kok naik? Naiknya 4.000.
0: Zap.
2: Jadi gitu, gue kesel banget per hari ini.
1: 11/100 ya. Itu sama aja kayak cheers. Sama aja kayak 1/10 sebenarnya. All the best ya. Pendapat lo gimana sahabat suara? Ada ya, ada aja gitu. Makin hari makin ada aja berita-berita yang bikin shock gitu. Maksud gue, yang misalkan gini, di awal bulan everything, I'm really sure everything's going to be fine beberapa hari ke depan, ya kan? Beberapa bulan ke depan mungkin kita udah ngeplanin ini, ngeplanin ini, ngeplanin A, B, C dan lain-lain. Tiba-tiba di hari ke-9, hari ke-7 ada berita kayak aduh, buyar semua. Ya namanya juga hidup ya, sahabat suara ya. Nikmatin aja kayak lo sekarang pulang kantor gitu. Asik, besok gue punya resolusi. Resolusi gue besok adalah gue pengen ke kantor dengan happy. Gue pengen spread some happiness buat teman-teman kantor gue. Tapi ada satu hal yang akhirnya tiba-tiba pas lo jalanin hari esok, teman lo resign terus jobnya dioper ke lo semua. Nah, apalagi kalau di kantor tuh kan ada, suka ada di kantor manapun gitu ya, hal-hal yang kita kadang-kadang nggak bisa terima, nggak masuk akal sistemnya, birokrasinya dan lain-lain. Ada misalkan, ini gue baru denger sih, teman gue cerita, dia talent gitulah, ada agency yang bayar dia sekian, tapi ternyata potongannya cukup gede gitu. Potongannya hampir 50%, sebenarnya gak kayak gitu, harusnya kalau nge-hire talent gitu. Gimana pun yang kerja kan talent kan. Potongannya dikit aja, ini masa hampir 50%, ya kayak gitu-gitulah. Itu mungkin beberapa orang menganggap itu kayak udah red flag kantor gila tuh. Yang suka gak tahu diri, dan peralihan dananya suka gak jelas gitu, gak transparan. Itu gue anggap red flag dari sebuah perusahaan atau dari sebuah kantor atau agensi gitu ya. Yang pengen gue bahas di sini adalah, sahabat suara, gue percaya lo adalah pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan, di kantor, di agensi atau dimanapun itu. Makanya kita sharing bersama-sama. Pertanyaan gue adalah, apa red flag dari perusahaan menurut lo? Kalau red flag orang kan udah biasa, yang kayak ya dia bau gitu, atau dia pernah living together sama mantannya, red flag gitu. Nah kalau versi kantor nih, versi perusahaan, apa red flag dari sebuah perusahaan menurut lo? Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014. Mending lo kasih tau red flagnya biar gue ceng-cengin tuh kantor. Tapi kalau gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa ya. Oke, ditunggu di WhatsAppnya Iswara. Abis beberapa hit gue akan bacain komentar-komentar lo. Fiera masih bersama Beryl di Nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Dan gue pengen ngetin buat lo yang pengen request lagu, tinggal komen, tinggal kirim voice note aja requestan lo ke WhatsApp Iswara juga. Hanya orang dengan voice note ke WhatsApp Iswara yang requestannya akan gue puter, oke? Isi voice note-nya apa? Bisa kayak, "Real, gue pengen request lagu ini dong," kayak gitu-gitu. Dan abis ini gue juga bakal live di TikTok-nya Iswara. Masuk ke situ, sahabat suara, karena gue live kayak ini abis lagu, gue akan ngobrol di TikTok. Kayak gitu-gitu, oke? Sampai ketemu di TikTok ya, iswara.network.

lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Fest 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Bos, namanya juga kerja, bos. Di kantor manapun pasti ada sebel-sebelnya. Ini gue bacain ya. Apa sih red flag dari sebuah perusahaan menurut lo? Tanpa lo harus nyebutin nama perusahaan, ntar bayar-bayar lo dituntut pencemaran nama baik. Gue ingetin aja. Dari Chevy. Nyebelin banget waktu itu ada yang gak suka nimbrung bareng senior. Langsung ngumpulin karyawan terus disidang. Demi apa tuh, kantor apa SMA? Zaman SMA anjir. Kok masih senioritas gitu sih? Katro, tahu guys, sorry ya buat kantor-kantor di luar sana nih ya, bos-bos nih yang lagi dengerin siaran gue. Kalau kantor lu masih mengadaptasi senioritas, lu kampung. Lu katro. Sebel banget gue. Ini buat bos-bos ya. Atau enggak buat senior-senior yang sok-sok senior gitu. Trigger kan lo? Bos-bos. Apalagi buat bos-bos. Oh ya, satu. Kantor yang menurut gue red flag adalah kantor yang telat membayarkan hak karyawan-karyawannya. Gue sumpahin, kantor lo cepet bangkrut. Karena ini ya, karena keegoisan bos-bosnya aja. Gak usah yang serius-serius amat. Kalau misalkan memang ada kayak ya struggle apa segala macam, ya gue doain struggle cepet selesai. Reti, kantor apa lagi? Perusahaan apa yang menurut lo red flag? Buk, perusahaan gimana sih? Red flag dari sebuah perusahaan menurut lo apa? Kata Reti, baru aja gue dicurhatin sama OB yang kalau kerja nggak pernah difoto, tapi kerjaan dia beres. Sehat selalu buat Bapak Ibu OB. Terima kasih sudah memberikan service yang terbaik. Sehat selalu dan lancar rezekinya, oke? Susah ambil cuti juga, sumpah. BTW gini, gue pernah denger dari potongan-potongan gitulah di media sosial soal pendapat Chef Juna. Lo tau gak sih? Sempat viral kok. Jadi ada karyawan yang izin gak bisa datang kerja karena anaknya sakit. Terus kata Chef Juna, gak ada urusan. Pokoknya garis besar gini, gak ada urusan, yang sakit kan anak kamu, ada istri kamu kan di rumah, yaudah kamu kerja. Nah, kalau menurut gue gak setuju sama hal itu. Kadang-kadang mungkin ada anak yang butuh support bapaknya physically, jadi bapaknya harus hadir gitu. Gue kalau jadi bos sih, gue akan menggantikan ya. Untuk maksudnya gue akan mengerti dan dia akan gue suruh masuk dan gue gantiin gitu. Dia gak akan gue suruh masuk hari itu, baru gue gantiin. Alah, itu mah karena Juna belum punya anak. Nah, ya kalau pendapat lo begitu mah gak apa-apa, ya mungkin ya. But anyway, gue pengen lo cerita kalau misalkan lo ada perasaan yang gak enak mengenai kantor lo, environment lo di kantor, boleh ceritain ke gue, karena abis ini bakal ada sesi curhat BTS Berani Terbuka sama Beryl. Sampai ketemu di jam 9 lewat nanti. Kirimin aja cerita lo ke WhatsApp-nya Iswara. Hotline-nya di 0816 114 1014.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam, masih dengerin Beril siaran di Iswara. Menyapa sahabat Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Dan kita masuk di jam 9 malam nih sahabat Suara. Ada update dulu dari Mas Dewa from Bogor. Masuk Dewa.
3: Malam Bang Beril.
2: Malam.
3: Biasa nih Dewa Taksel. Hari ini gua agak gedek-gedek dikit nih.
2: Iya, kenapa tuh?
3: Gua kagak merhatiin kalau dini hari bensin naik.
2: Gila emang. Gila.
3: Nah, gua biasa pakai RON 92 tadi pagi ngisi 300. Biasanya dapat 2 liter?
2: Liter.
3: Ini kagak nyampe. Waduh, harus liter, nambah. Cuman? Lagi nih biaya buat bensin doangan nih. Mana potongannya masih gede juga itu dari aplikator.
2: Kayaknya kan.
3: Kesepakatan awal 20%, motongnya 30-40%.
2: Set, spill taksi dong.
3: Dari presiden udah ngasih kepres nomor 27 tahun 2006. Katanya sih 8% potongannya. Sampai gini hari belum juga itu dilaksanain sama para aplikator.
2: Mana itu 8%?
3: Emang udah suwe banget ya pada. Gitu. Mau lagu yang asik-asik dong.
2: Oke. Okay.
3: Yang bit-bit boleh lah. Pasben boleh tuh.
2: Pasben ya.
3: Kita terima kasih.
2: Yoi, ntar gue cariin pasbennya gitu ya. Dewa, semangat buat lo yang juga merasa tidak adil di kehidupan ini. Mungkin ya tempat lo bekerja tidak memberikan imbalannya maksimal buat lo gitu ya. Semoga diberi pencerahan untuk kantornya. Makanya buat lo yang lagi merasa terbebani sama pekerjaan lo, mungkin tanpa harus menyebutkan nama kantornya, lo boleh cerita sama gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Semangat ya guys. Gue juga hari ini siaran banyak banget napasnya, sumpah deh. Kita ke Hindia dulu yuk.

0: Suara-suara warga Indonesia, lo masih dengerin frekuensi 101,4 FM, jangan diganti ya. Yang mengganti frekuensinya, buat lo yang nyetir yang ganti frekuensi radio ini. Ban lo akan, yang muter ban lo 3 doang, yang satu gak muter ya. Sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya
2: BTS
1: berani terbuka sama Beryl. Bukain dong.
0: Oke. Kali ini gue akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara. Oke. Okay. Ini dapat dari Reti. Oke. Okay. Reti bilang, ini pengalaman gue di zaman COVID. Ini masih soal red flag di kantor ya, di perusahaan ya. Ini pengalaman gue di zaman COVID. Waktu itu anak-anak gue masih TK semua. Anak-anak harus sekolah pakai Zoom. Terus gue sebagai guru di sekolah yang sama harus tetap mengajar online dari sekolah dengan alasan harus pakai wifi sekolah yang sudah dibayarkan sekian puluh juta. Bodoh amat. Gue jadi lugu, bodoh amat. Yang penting kan connect. Yang penting kan connect. Sayang wifi-nya, kata kepala sekolah musuh gitu. Gue juga gak punya ART di rumah, jadi kan susah ya. Secara anak-anak belum bisa baca bahasa Indonesia, gimana bisa buka Zoom coba. Pas gue minta izin WFH 2 hari dari 6 hari kerja, karena benar-benar gak ada yang bisa bantu jaga anak-anak gue. Kepala sekolah gue waktu itu nyuruh gue didik anak gue supaya mandiri, biar bisa ditinggal kerja. Sumpah, gue lagi nonton series ini ya, Teach You a Lesson di Netflix, soal guru dan murid gitu. Gue udah greget banget nonton itu, gue greget juga denger cerita lo, sama-sama mengenai sekolah lagi. Masa instead of ya udah nggak apa-apa kamu pakai wifi di rumah aja, kamu special case nggak apa-apa, kamu boleh ngerjain di rumah. Instead of kayak gitu, masa lo disuruh ke sekolah? Dan kepala sekolah nyuruh, udah didik aja anak lo, biar mandiri. Ya benar. Tapi kan belum waktunya, gila. Terus dia menjawab, gue jawab mandiri sesuai usianya, Bu. Karena gak ada solusi lain, gue langsung resign akhir bulan itu juga. Oke, bagus. Nah, di sekolah yang sekarang, guru-gurunya kebanyakan gak mau capek. Contohnya kayak ngadain field trip. Tapi kalau orang tua murid gak ikut, mending anaknya gak usah ikut. Daripada gurunya harus ribet ngurusin anak, aneh banget gak sih? Ih, najis, kata gue. Bukannya, gue baca sampai kelar dulu deh. Ketika ada guru minta tolong sama gue bantuin sukarela. Dia mau bayar gue atas bantuan yang udah gue kasih. Tapi gue tolak dengan alasan gue tulus bantu dia sebagai teman gue. Ternyata pas gue operasi, gue minta tolong teman gue itu, dia minta bayaran. Oh Allah, makanya ini nih. Ini yang gue sering bilang ke lo, sahabat suara. Di kantor gak ada, gak, bukan gini. Di kantor jangan prioritasin hidup lo untuk temen lo. Lo di kantor untuk surviving. Lo di kantor untuk menghidupin keluarga lo. Lo di kantor untuk menghidupi diri lo sendiri. Itu yang pertama. Baru sisanya berteman. Gak apa-apa untuk mental support, apalah support apa segala macam, itu jadi prioritas kedua aja, jangan yang pertama. Karena yang akan kayak gini, lo akan sakit hati. Misalkan lo udah bantuin teman lo si B gitu ya, tiba-tiba kan mindset lo kan pasti kan, oh oke, okay, dia teman gue, ntar kalau gue ada kenapa-napa dia akan bantuin gue. Kalau misalnya dia tiba-tiba nggak bantuin, makan hati lo yang ada. Thank you Reti ceritanya. Kita kembali lagu dulu yuk. Buat lo yang pengen cerita sama gue, kirim aja chat lo di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Juicy Lucy. Lampu kuning. Buat lo yang pengen cerita, ditunggu. Dan sekarang masuk aja ke TikTok-nya Iswara ya. Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani CinemaKult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: GAC, berlari tanpa kaki. Kaki lagi, kaki. Gue lagi mikirin kata-kata lain gitu, gue lupa kata-katanya apa. Dan ini masih dengerin Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam bersama Beryl tentunya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oke. Okay. Kita ngomongin kantor masing-masing ya. Lo yang lagi di mobil enggak ada ini apa? Enggak ngerasain kejanggalan gitu atau hal-hal yang lo sebelin di dunia pekerjaan gitu. Enggak harus kantor lo yang sekarang, mungkin kantor lo yang sebelumnya. Ataupun ngerti enggak sih maksud gue, sahabat suara? Lo dengar dari teman lo gitu. Ih. Lo kan udah gede nih. Lo bisa consider dong hal-hal yang kayaknya red flag nih. Dan jangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Ini sekalian gue menyampaikan pesan dari lo sebenarnya untuk bos-bos di luar sana nggak tahu diri gitu. Oke. Okay. Tapi don't get me wrong ya. Ini bukan gue bukan cerita ini karena ke-trigger, enggak. Gue tadi lagi baca-baca thread saja. Terus teman gue cerita gitu, ya udah di kantor gue aman, nggak ada apa-apa. Bos gue baik, lo lihat sendiri. Gue dugem bareng sama bos gue. Ketika ada cerita dari anonim, gue sebut anonim aja ya. Biar gak kesebut namanya.
3: Hai Kaks, mau request lagu ya.
0: Mau request lagu, ini ceritanya gini nih.
3: Ngomong-ngomong soal kantor Red Flag nih ya, ini mau ikutan topik nih. Sebenarnya tuh bukan kantorku sekarang, tapi kantorku yang sebelumnya sih. Itu tuh kayak Red Flag gitu loh. Red Flagnya dia tuh bukan perusahaannya, tapi HRD-nya dan juga kepala tokonya. Jadi mereka tuh kayak klop gitu. Mereka tuh kayak sebenarnya bukan dari toko itu, bukan dari kantor itu. Nah. Mereka tuh kayak pindahan mutasi gitu loh, tapi langsung menjajah dan memporak-porandakan. Mereka tuh bikin aturan soal sales harus segini, aturan toko harus begini, padahal yang tertulis di bagian asli dari perusahaannya, aturan asli dari perusahaannya tuh gak sesuai dengan gitu, gak sesuai dengan apa yang mereka bilangkan. Terus masa nih, misal HRD nih, kan kita punya toko nih, punya store, lumayan gede lah store-nya HRD, dia bisa masukin si kayak SPG lah atau apa tanpa surat jalan. Jadi kayak udah langsung masuk aja gitu, disuruh masuk, gak ditanyain surat jalannya gimana. Sampai SPG kan terikatnya kan dua pihak kan, toko sama brandnya dia. Sampai anak brandnya dia tuh bingung, kenapa nih ini siapa nih tiba-tiba datang, gak dikenalin, gak diinterview, gak diapa, gak salam dulu ke supervisor kantornya, tokonya, masa tiba-tiba datang, tiba-tiba dipilih sama RD-nya. Kan itu bukan wewenang dia ya. Itu first anehnya. Terus masih banyak kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar. Kayak semisal nih, dia itu si kepala toko nih, dia tuh punya kebijakan yang sesukanya gitu. Misal hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C, omongannya diputer-puter gitu loh. Jadi kayak sumpah red flag banget itu. Tapi untung sih denger-denger ya, denger kabar burung, katanya dia udah terciduk berkali-kali, udah diperingatkan berkali-kali sama orang atasan kan. Kayak kok kerjanya gini, soalnya sampai anak buahnya dia itu termasuk aku itu kita resign semua dan berturut-turut sampai dipertanyakan ke pusat, ini kenapa resign semua? Kamu gimana ngasih taunya? Kok bisa anak-anakmu resign semua begitu? Dia langsung kena. Terus tokonya dalam pengamatan pusat.
0: Bagus. Mampus, bagus. Berarti valid ya, bos lu bego gitu aja. Soalnya orang staff-staffnya pada resign kok. Nyebelin banget, sumpah nyebelin. Ada dua, dari sini gue menangkap dua tipe atasan yang enaknya. Yang pertama, yang gak transparan, which is HRD lo tadi kan. Ngajak orang, tiba-tiba ngajak aja, gak ada pemberitahuan. Terus atasan lo yang berbelit-belit omongannya. Gue gak tau kenapa sih berbelit-belitnya. Apakah emang dia orangnya kayak gitu, atau gimana, atau... Kan bos kan macam-macam sifatnya ya. Ada yang sumbu pendek, ada yang... serius banget, gak pernah fun, kayak gitu-gitu, ada banget, tipe-tipenya beda banget. Tapi ya pokoknya buat lo, apapun yang lo lagi kerjain sekarang, lancar-lancar, semoga tidak bertemu orang-orang seperti itu lagi. Karena lancar atau tidaknya pekerjaan staffnya adalah bagaimana lingkungan itu dibentuk oleh atasannya. Gitu sahabat suara.

0: Ini suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Sekarang kita ada di BTS, Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.
2: Let's go.
1: Beryl, bukain dong.
0: Nah, tentulah bukan Beryl kalau nggak buka-buka namanya ya. Sekarang ada cerita lagi. Ada cerita. Masih di Berani Terbuka sama Beryl. Kali ini ceritanya voice note. Kita putar ya. Cerita mengenai perusahaannya mungkin ya. Masuk.
3: Hai Ber.
0: Which?
3: Ini gua.
0: Iya itu lu.
3: Gua pakai HP ini di gua. Soalnya yang HP yang bisa gua pakai lagi dipakai. Jadi
0: lu kenapa sih kalau voice note selalu bisik-bisik?
3: Ini gua yang dari Manado ada di sini menjajah kamar gua. Iya sekalian aja gua pinjemin HP-nya. Gua mau cerita nih Ber. Gua sama cewek gua udah sampai di
0: lama. Cewek lu udah sampai di apa?
3: Tahap yang mulai bosen.
0: Mulai bosen
3: satu sama lain.
0: Iya. Bosen sama cewek.
3: Mulai bosen aja gitu kan. Nah, gua ini ada satu yang gua harus bilangin dulu. Gua ini jarang banget ngedate karena orang tua strik.
0: Nah, ini seperti kondisi ini ya. Lu takut ketahuan.
3: Parent parah. Jadi gua jarang banget ngedate jadinya ya kan. Tapi gua itu kan karena satu sekolah, satu kelas juga. Jadi tiap hari ketemu kan. Tapi kan sekarang libur. Jadi gua jarang banget nih
0: ketemu.
3: Ketemuannya. Nah, menurut lo dan sahabat suara yang dengerin, gimana caranya biar gua sama cewek gua itu enggak bosen, kita itu enggak saling bosen sama hubungan kita. Thank you Ber. Oh ya, BTW yang terakhir gue BTS itu yang panjang 6 menit gue ketiduran pas lo jeda BTS-nya sama lagu. Nah pas lagu
0: gak
3: itu gue
0: apa-apa.
3: Jadi gue tanya lagi, backsound yang biasa lo pakai itu apa judulnya?
0: Judul.
3: Thank you Ber. Mau request Holy Fans ada selamanya Fit Vera Basari. Thank you.
0: Oke. Ntar gue cek ya ada apa enggak ya. Jujur gue lupa itu judulnya apa. Gue gak tahu judulnya apa ini back soundnya. Ini kan dia bertanya biar di hubungan gak bosan gimana ya. Lu coba variasi-variasi baru lah, gerakan-gerakan baru gitu. Maksud gue lu kan suka main Ayo Dance ya. Lu coba gimana sih gue nyapunya bingung. Gimana ya cara bikin hubungan tuh gak bosen? Kalau menurut gue, berantem deh coba sekali aja. Dan lo akan tahu tuh ntar gimana lo. Jadi pala lo akan muter untuk mencari hal-hal untuk mengobati berantem tersebut gitu ya. Jadi endorfin lo, endorfin lo akan dapet endorfin. Terus kalian berdua akan jadi menggebu-gebu lagi. Atau coba rutinitasnya diganti setiap akhir minggu. Cobalah kalian ke tempat-tempat yang jarang dan belum pernah dilakuin sama kalian berdua gitu ya kan. Seperti misalkan kalau rumah Pak RT lo ada teras, coba pacaran di terasnya Pak RT gitu kan. Jadi kan adrenalinnya dapat gitu ya. Jadi lo intinya lo butuh sesuatu hal yang bikin lo dapetin adrenalin di situ. Nah, gimana guys? Coba guys, menurut kalian gimana? Ada gak sih hal-hal yang bikin pacaran tuh gak bosen gitu? Karena banyak banget nyet, sumpah, yang bisa bikin pacaran tuh gak bosen. Apalagi bosen-bosennya pacaran itu biasanya di bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh tuh. Yang antara bulan itu tuh. Serius, itu beneran. Biasanya di bulan-bulan segitu. Kalau menurut gue ya untuk membangun hubungan yang, atau untuk mengobati hubungan biar lo gak bosen gitu, coba putus deh, coba. Salah ya. Coba, Coba diobati dengan cara ya ngobrol berdua gitu ya, biar tahu lo butuh apa, gue butuh apa. Cobain sesuatu yang challenging, misalkan banyak tuh kan olahraga yang game gitu, atau enggak banyak mainan-mainan yang di mall-mall tuh gak sih lo, yang loncat-loncat apa yang membuat keringat gitu. Nah coba fokus sama aktivitas yang berkeringat gitu ya, apapun itu. Ya ampun, cerita lo ini tuh bikin gue keinget zaman sekolah dulu, sahabat suara. So it's time for anak sekolah from Krisha. Siapa yang kangen zaman sekolah?

10 malam sahabat suara, terima kasih buat kamu yang sudah menemani aku dari jam 8 tadi. Dan terima kasih juga buat cerita-ceritanya sahabat suara ya.

0: Kita akan ketemu lagi besok sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 juga. By the way, info minggu depan gue gak siaran nih. Akan digantikan oleh teman-teman di suaraku, keluargaku. Itu lampunya ada di Shopee gak Bang Ber? Wih, penasaran gak? Ngomongin apa ini? Ya, gue ada lampu baru dibeliin Katika, dibeliin bos aku. Gak tahu, tanya dah. Ada orang itu lagi nonton di TikTok. Pamit dulu ya sahabat suara ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku. And ini ada juga sebuah voice note. Jujur gue lupa muterinnya. Ini gue puterin akhirnya. Sebentar.
1: Aduh Beri, kemana aja? Gue mencari-nyari. Ternyata disokin. Aduh.
0: Nah, gimana nih bro?
1: Kangennya gue sama lu.
0: Sama gue juga kangen anjir.
1: Gilo. Yaudah gue request lagu dah. Kelab Project. Tak bisa ke lain hati.
0: Ramadan, how are you?
1: Yaudah, cuma Beril doang dah yang ada di hati gue dah.
0: Gue keren, tapi lu laki.
1: Thank you Beril.
0: Thank you Ram. Gue pamit dulu ya sahabat suara ya. And I got you Ramadan. Kelab Project tak bisa ke lain hati. Gila. Gue tuh kalau inget Kelab Project tuh gue inget Jogja. Dan jangan lupa di follow Instagram gue by the way, @b3ryl. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Kita nyanyi sama-sama yuk, buat fans ya Kelab Project tak bisa ke lain hati. Bye bye.

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harus.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
10: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Iswara.
12: Memainkan musik pilihanmu.
13: Pilihanmu. Pilihanmu.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Maayun Anak. Maayun Anak adalah tradisi masyarakat Banjar yang telah ada sejak zaman dahulu dan masih berlangsung hingga sekarang. Tradisi ini adalah menidurkan bayi dengan cara mengayun menggunakan ayunan. Ayunan ini terbuat dari tapih bahalai atau kain kuning yang ujungnya diikat dengan tali handuk atau ijuk. Tali ayunan biasanya diikatkan dengan buku yasin, daun jari angau, kacang parang, dan katupat guntur yang dipercaya bisa menjaga si bayi dari penyakit atau gangguan makhluk halus.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Hai semuanya, masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi. Halo, ada Aksa Isa Putri hari ini, sahabat suara ya, yang akan nemenin kamu di Suara Seru setiap harinya ya. Pagi-pagi kayak gini memang enaknya tuh sarapan yang ringan-ringan aja, gak usah yang terlalu berat ya, nanti takutnya kekenyangan terus jadi gak enak deh perutnya. Tapi kalau kamu yang udah biasa sarapan dengan makan yang berat sih ya, it's okay ya. Sahabat suara, hari ini seperti biasa Aksa Isa bakal buka hari kamu dengan lagu-lagu favorit kamu yang bisa kamu request di 0811 993 901. Ketik lokasi spasi nama spasi umur spasi request, atau di live TikTok kita di @iswara.bjm, dan juga kok live Instagram, enggak Instagram, DM aja di @iswara.bjm. Halo buat yang baru gabung nih, ada Ayah, ada Dila, dan Nurbi. Wah, spesial nih buat kamu biar makin semangat. Ada Ran, selamat pagi, yang bakal nemenin dan mengawali hari kamu biar makin semangat.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi. Tentunya bangun pagun, isi bahan bakar, pingsan habis itu. Apalagi kamu emang udah dari dulu pengguna atau customer Pertamax.
1: Yap.
0: Kabar mengejutkan.
1: Mengejutkan semengejutkan apa ini?
0: Jadi nih, sahabat Suara, kemarin kan kalau kita isi bahan bakar untuk Pertamax yang saya ya. Itu kan biasanya 12 ribuan gitu.
1: Betul.
0: Ya. 12 ribu sekian. Untuk Pertamax Turbo 16 ribu sekian gitu ya. Tapi.
1: Tapi hari ini kita mendapati
0: sebuah kejadian langka.
1: Yes.
0: Untuk
1: sebuah harga
0: bahan bakar
1: yang naik terus
0: tanpa ada pemberitahuan resmi.
1: Oh, surprise.
0: Pengen banget nambahin kata-kata mother father deh saya.
1: Iya.
0: Surprise mother father gitu.
1: Iya.
0: Pengen banget saya bilang
1: surprise
0: gitu.
1: Surprise mother father.
0: Nah, gitu
1: pengen banget. Mother father juga kayak kok gini sih gitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi sahabat Suara ya. Bahkan kenaikan harga Pertamax ini juga memicu antrean Pertalite di Banjarmasin.
0: Betul.
1: Jadi kenaikan bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Greens ini mulai berlaku pada 10 Juni kemarin.
0: Betul.
1: Penyesuaian harga tersebut dilakukan oleh Pertamina Patraniaga untuk produk BBM non subsidi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan terbaru, harga Pertamax naik Rp12.300 rupiah. Itu menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu Pertamax Green 95 mengalami kenaikan dari Rp12.900 yeah. menjadi Rp17.000 per liter.
0: Jadi kemarin bener saya kemarin kan emang kebetulan biasanya saya tuh kalau enggak apa ya? Kalau uangnya ada, tapi emang udah membiasakan gitu ya. Kalau biar kita standar kita di situ kan.
1: Betul.
0: Isilah Pertamax gitu kan. Kok nggak penuh? Saya bilang kan, 10.000 loh sa. Ada punya 2 liter.
1: Cuma 2 liter.
0: Biasanya saya udah ngayal. Oh nih Voltek nih motor saya nih. Emang nggak pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6?
1: Udah langsung nggak pakai ababat.
0: Mana kata Budi Temi? Yo yo yo yo pusing yo katanya.
1: Do.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.
9: Memainkan musik pilihan.
0: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Komersata FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sesa, kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game gitu ya? Internetnya malah jadi lemot, Sa.
1: Aduh, sering banget lagi, apalagi pas video call atau meeting online. Meeting online sih, pasti pusing banget kalau misalnya jaringannya atau sinyalnya naik turun gak. Gak asik lah.
0: Nah, makanya sekarang, Sa, aku tuh udah punya solusi yang bikin kita gak khawatir lagi. Karena XL1 hadir dengan lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandelin.
1: Wah, cocok banget ya buat yang streaming atau suka game.
0: Betul. Untuk pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan ya. Bukan 4 hari, 4 bulan.
1: 4 bulan langsung.
0: Cukup Rp650.000 saja. Setara dengan Rp160.000 per bulannya untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu, kamu juga bisa dapetin bonus gratis 3 bulan akses video light dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Menarik banget kan sahabat suara ya. Kalau mau langganan caranya kayak gimana, Hirzan, caranya?
0: Gampang sekali. Hubungi aja WhatsApp di 0818 0800 5858, atau kunjungi website kita langsung aja di 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, mampol. Dek. Pintar.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: program spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai 700 ribuan plus aksesoris estetik mulai 50 ribuan aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja 50 ribu. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Seru ya bersama Aksisa dan juga Herzan Anggoro. Buat lagi nonton kita nih di live TikTok at iswara.bjm. Ada siapa aja tuh absen dulu yuk.
1: Ini ada Vika punya Ovi sama Batman Pes.
0: Batman Pes.
1: Yes.
0: Oke. Terus juga ada siapa lagi?
1: Oh, TikTok saya sudah pada kabur.
0: Waduh, masih pagi mungkin ya.
1: Ya santai aja, kita nungguin aja yang mau gabung gitu ya. Tapi kalau ngomongin pagi-pagi ini ya, banyak hal yang harus sebenarnya diperhatikan, Sa.
0: Bener banget.
1: Apalagi tentang perubahan, kayak kita ya, perubahan waktu tidur.
0: Iya. Yeah.
1: Perubahan jam kerja.
0: Bener.
1: Yang kemarin-kemarin sore.
0: Biasa nyantai di pagi hari, sekarang tuh bener-bener kayak,
1: pagi.
0: We are morning person ya.
1: Sumpah, saya kayak orang paling bekerja di dunia banget gitu ya.
0: Kerja banget lah ya, Pak. Iya, kayak, pagi tuh kerja banget gak sih?
1: Tetangga ngeliatin kayak, itu saya mau kemana? Kerja dulu.
0: Kerja gitu. Dulu.
1: Dan Senin sampai Jumat ya.
0: Bener.
1: Udah kayak orang bener aja hidup kita gitu.
0: Alhamdulillah, dibenerin oleh profile gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Profile yang memang harus kita lakukan mau gak mau.
1: Betul.
0: Tapi sahabat suara seneng juga sih pada akhirnya bisa siaran pagi ini, karena ya itu tadi, jadi morning person yang benar-benar morning ya. Dulu dari dulu sebenarnya morning person juga sih, cuman gak pernah se-morning ini.
1: Iya. Karena kalau bekerja pertama kali yang pagi banget ya, saya jadi penyiar sahabat suara.
0: Bener.
1: Apalagi dulu masih dengan nama yang lama juga, itu jam 6.
0: Benar.
1: Udah harus
0: ready,
1: siaran.
0: Ready
1: ya,
0: tuh.
1: Iya, udah nyapa kamu-kamu tuh sahabat suara.
0: Kamu bangun jam berapa biasanya kalau?
1: Wah, nginep. Pagi? Nginep itu pasti.
0: Nginep ya.
1: Daripada saya telat, mending saya nginep.
0: Heavy. Ya kan? Heavy rotation.
1: Iya,
0: ya Allah.
1: Makanya 1, 2, 3, 4 aja. Nah, langsung aja menemani sahabat suara-suara pagi hari ini ya. Buat kamu yang pengen dengerin, langsung sikat.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Cute time dulu
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Suara warga Indonesia.
8: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 91 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara di suara seru, lagu request kita tutup dengan orkes Sakit Hati. Siapa pagi hari ini Sakit Hati?
1: Aku gak mau menderita lagi.
0: Aku gak mau sekolah lagi
1: karena udah lulus
0: 10 tahun lalu.
1: Nah, gak sekolah gitu. Lagi ya. Sahabat suara mungkin yang juga hari ini nih yang usianya masih usia sekolah. Pak Bro, anak SMP ulangan sih katanya.
0: Masa ulangan, Sa?
1: Anak SMP ulangan.
0: Bukan ini ya, bukan hadir sekolah karena udah masuk semester pertama.
1: Belum dong. Oh, belum bagi rapor.
0: Oke. Okay. Aku enggak mau kerja lagi kalau semuanya naik katanya. Hei, Kasa Dela, enggak boleh. Tetap bekerja.
1: Masa enggak mau kerja lagi?
0: Hei. Kampu apapun lah. Yang naik ya, ya saya. Kalau menurut aku ya, apapun yang naik nih, Kakak Sadela, kita harus tetap kerja.
1: Bener.
0: Kenapa? Karena kita hidup nggak bisa berharap dari orang.
1: Tapi berharap dari mana?
0: Dari Gusti Allah.
1: Nah, waduh. Itu, berhenti Allah. Menyalahkan keadaan.
0: Berhenti menyalahkan sekitar.
1: Salahkan teman-teman kamu.
0: Karena teman-teman kamu yang bikin kamu tidak produktif alias nongkrong terus.
1: Kacau deh.
0: Nongkrong terus.
1: Sampai suara kita mau sapa-sapa lagi nih ada ayah. Ya. Ayah siapa?
0: Harusnya nih terus nih pupu papa. Harusnya kalau naik BBM ini naik
1: juga.
0: Setuju pupu papa.
1: Iya.
0: Ini saya suka pupu papanya ini. Mantap,
1: pupu
0: mantap.
1: Pupu papa, napa papa.
0: Ah, itu bahasa Nigeria ya, itu tadi saya. Oke, terima kasih ya sudah dengarkan kita. Kita akan menyelamatkan diri dulu nih, biar gak bluder-bluder banget ya.
1: Yes.
0: Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya, itu Ngobras, ngobrol bareng santai, bareng Hirjan juga aksesnya di Yokes. Suara Seru. Terima kasih buat kami yang udah request.
1: Yokes.
2: 7-8 pagi hanya di 90,1 FM. I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
2: Ngobrol bareng santai.
1: Pagi hari bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro. Udah 2 jam requestnya, tapi kamu masih tetap bisa request kalau mau juga di TikTok ya.
0: Ya boleh.
1: Sampai kita cariin lagunya juga, sahabat suara. Ini tuh seru banget ya.
0: Ya, Kakak Maura. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih di Ngobras biar
1: Ngobras.
0: Seru nih.
1: Kasih tahu dong top wake-nya kita hari ini.
0: BTW
1: top wake.
0: Pagi banget nih ngobat. Maksudnya minum obat. Obatnya lagi sakit nih teman kita nih.
1: Ya betul.
0: GWS-in dong sahabat suara biar mau ora semangat nih.
1: Gus.
0: Sepedaan dia malam ini.
1: Gus.
0: Malam kita ngobrolin apa, my friend?
4: Kita ngobrolin tentang rasa malu.
0: Oh, aduh ini gak cocok lagi sama saya, sama Sesa.
1: Kamu gak punya malu dan aku gak punya malu.
4: Cocok sama aku ya kayaknya ya.
0: Jadi kenapa tuh rasa
1: kenapa
0: malu?
1: Kenapa memang ya rasa malu itu, Maura? Kenapa tuh?
0: Apakah ngerasa malu nih kadar rasa malu kah? Atau gak tahu malu kah? Atau
1: apakah kamu mau kita sharing tentang tipe-tipe manusia kah ya? Pemalu kah atau yang
0: memalukan?
1: Memalukan. Itu bagus tuh. Ya kan ada, hanya ada dua ya?
0: Iya.
1: Pemalu
0: sama malu-maluin.
1: Malu-maluin. Ya,
4: enggak lah.
0: Oh, enggak lah. Pelan banget lah juga. Jadi gak enak kan dia lucu banget. Terus gimana Pak? Jadi gimana?
4: Karena ini
0: ngobat udah, ngobat udah. Iya maksudnya beneran ngobat dia, minum obat maksudnya sobat suara.
1: Dia minum obat dia lagi sakit.
0: Iya. Ya kenapa tuh? Kenapa tuh? Pelan-pelan bismillah sebentar lagi. Sadu
4: Allah.
1: Kenapa banyak orang yang apa?
4: Yang rasa malu kayak ketemu orang baru.
1: Oh benar.
4: Kan biasanya rasa malu atau canggung.
1: Betul
4: gitu, kan?
1: Betul. Jadi kita mau bikin topiknya hari ini adalah tentang sharing kamu itu sahabat suara tipe kal orang yang
0: malu-malu
1: atau
0: gak tahu malu alias
1: cukup percaya diri.
0: Ya, alias percaya diri gitu ya. Yuk gabung yuk sambil dengerin lagunya Samuel Cipta. Senja sudut jagat tadi. Yang ada nih jagat maya ada sih.